Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua pendengar Kedah FM yang kami kasih sentiasa dekat di hati kita tu.
2: Ya, kami akan sentiasa temani anda. Tak kira hujan, panas, apa saja pun.
1: Sedih, gembira, susah, senang.
2: Bersama-sama.
1: Kita akan bersama-sama. Baik, pagi ni sebenarnya Su, kita ada topik yang kita rasa macam agak panas. Walaupun cuaca kita ketika ni agak sejuk. Tapi topik kita pagi ni agak panas. Yang mana kita akan mengupas. Kan? Kita akan tengok macam mana sebenarnya reaksi pendengar-pendengar kita dekat luar sana, Su.
2: Ya, dan ini adalah satu penyakit yang sering kali berlaku.
1: Sering kali.
2: Dalam hidup berpasangan.
1: Hidup ke pidut?
2: Hidup berpasangan ni.
1: Hidup berpasangan.
2: Dia akan melalui situasi sebegini.
1: Oh, melalui sering kali. Oh, ini memang pakar.
2: Senantiasa
1: natijahnya.
2: Kan? Jadi kepada anda semua berkaitan tentang pasangan merajuk.
1: Pasangan merajuk.
2: Pujuk ke ataupun biarkan.
1: Ini okey. Persoalan biarkan. Kita pagi ni Su, pujuk ataupun biarkan. Bukan pujuk atau pukul.
2: Janganlah
1: macam tu kan.
2: Pujuk tak, tak jalan juga, kena pukul
1: je. Jangan
2: sesekali angkat tangan anda. Terima kasih Ai Tol Gurun. Awal-awal masuk dah bagi dah.
1: Wow, terbaik. Okey, selamat 321 mata yang sedang memandang di ruangan TikTok Kedai FM. Terbaik semuanya. Sebab topik kita pagi ni memang agak rancak, agak panas. Yang mana saya akan berperang dengan Su hari ini, insyaAllah.
2: Dan bila sebab pasal merajuk.
1: Merajuk.
2: Apakah sebab-sebabnya merajuk?
1: Mesti ada sebab.
2: Merajuk sebab dia perlu perhatian.
1: Ataupun? Tanda sayang.
2: Sayang.
1: Dua keadaan ni sebenarnya, dia kadang-kadang boleh jadi tiga kan? Saya tahu mungkin ada yang nak cakap sampai ada tiga sebab tu. Tanda sayang, minta perhatian, nak cari gaduh.
2: Nak cari gaduh. Sebab dalam hubungan ni, Najmi.
1: Okey.
2: Dia tak boleh macam, ya baik, okey, ha, ni
1: tak best.
2: Tak best. Macam masakan, kita kena pedas sikit.
1: Kena ada pedas.
2: Kalau makanan tu tak pedas, Allah. Tak.
1: Macam Mami Jo ni cakap, dia kata, ataupun telah lama pendam. Maksudnya selain daripada tiga sebab kita bagi tahu tadi, kita mungkin juga lama dah pendam
2: dah.
1: Dah pendam.
2: Serah betul pun tak mau cakap dah kan. Itu namanya silent treatment pula.
1: Silent treatment.
2: Saya pakar dalam silent treatment.
1: Macam ni tahu, mungkin ada juga pendengar-pendengar kita ni Su, yang bangun-bangun pagi tengok-tengok, dia punya pasangan tu muka dia masam tu.
2: Masam.
1: Kena
2: macam mana, macam mana kita nak bagi dia kembali balik?
1: Mana? Bawa pergi kedai mai.
2: Kalau kedai mai tutup macam mana? Hari tu memang diisytiharkan tutup lah.
1: Diisytiharkan tutup. Biarkan. Sebab kita ada dua pilihan, pujuk ataupun biarkan. Macam biarkan.
2: Kita biarkan. Oh, jadi kalau kedai tutup, biarkanlah.
1: Biarkan saja, okey?
2: Okey, kepada semua kongsikan dengan kami, kalau merajuk, pasangan mana merajuk, pujuk atau biarkan.
1: Okey, sebab
2: pilih antara dua tu je. Minta maaf ya, saya terpotong.
1: Tak apa, tak ada masalah. Pujuk ataupun biarkan. Merajuk ni kalau saat-saat tu comel lah, Su.
2: Ya. Yeah.
1: Tapi kalau tiga hari tak bercakap, Su. Apa dia tu?
2: Kucing pun boleh jadi apa?
1: Jurubahasa
2: untuk kita.
1: Meow, meow, kan?
2: Lepas tu, dan dia suara jadi, kucing tu jadi orang tengah.
1: Jadi
2: tu,
1: habak
2: kat tu. Dia pun pergi kat tu, meow, meow. Habak kat tuan hang tu. Ni. Saya tak mahu ni. Dia pula pergi jadi tukang pula.
1: Macam
2: orang
1: tu.
2: Tengah.
1: Ya. Yeah. Okey, ada juga ni kawan kita ni. Kita cakap letak duit atas laci. Ceria lah.
2: Sebab itu kalau kena tutup lah kan tadi. Letak duit lah. Pengganti dah. Okey. Lagi.
1: Daripada user pencarian abadi pula katanya, kalau masam kita biarkan. Atau lock lagi. Kata tu bahasa orang sik lah. Kata lock lagi. Dia kata lagi.
2: Okay, adik Manis katanya, saya tak merajuk, saya bebai lah.
1: Bebai.
2: Okay, Rul kata orang perempuan dikelilingi dengan emas.
1: Okay,
2: memang dikelilingi dengan emas. Ya, sebab memang sejak azali lagi.
1: Okay, daripada Rohaya Cik Pah pula tu. Katanya kan, akak kalau merajuk pun abang buat tak tahu je. Sengap sehari dua dua hari cakap balik dia pujuk. Orang lelaki ni sebenarnya memang pujuk punyalah. Jangan risau punyalah.
2: Yeah.
1: Kami ni tak sanggup nak tengok pasangan kami ni merajuk lama-lama.
2: Cuma cepat atau lambat.
1: Cepat atau lambat. Better late than never.
2: Kenapa yang berdrama ni?
1: Akhirnya 10 minit rancak berbisa.

0: Itu dia. So lagu-lagu pagi ni pun semuanya berkaitan dengan bujuk, berkaitan dengan dua insan.
1: Dua insan. Kerana dua insan yang akan menerajui
0: apa dia?
1: Sebuah perkahwinan.
0: Perkahwinan, bahtera rumah tangga.
1: Ya.
0: Bahkan ada juga kadang-kadang bukan dua orang saja, dua insan saja.
1: Malah?
0: Tiga atau empat insan.
1: Kamu jangan main-main.
0: Bukan.
1: Ya. Kamu berani?
0: Sudah tak?
1: Sudah siap belum?
0: Ini sepatu roda aku. Okay, so sebenarnya kan fakta menunjukkan yang mana orang lelaki ni kan, kalau tadi duk cakap dua tiga insan tu, sebenarnya dia tak maksudkan.
1: Dia tak maksudkan. Dia tidak berani.
0: Sebab yang diam-diam ubi berisi ni bahaya tu.
1: Ya. Saya pernah berjumpa dengan orang-orang macam tu. Memang betul.
0: Diam-diam ubi berisi.
1: Kan? So, jadi bahaya.
0: Bahaya sangat-sangat.
1: Ada yang kata suami saya bagus lah, dia ni terjenis, duduk dia, memang pemalu lah. Yang tu anda perlu takutkan. Ya, daripada daripada suami anda yang duduk wah di kedai kopi ke apa semua tu, yang tu anda tak perlu risau.
0: Tak perlu risau.
1: Ya.
0: Sebab dia tahu batas dia tu. Tahu lah sangat. Dan tunggu. Okay, so sebenarnya hari ni kita nak berbalik pada topik kita lah. Sampai ada yang tanya topik kita hari ni hitam kan pasal bujuk. Kalau Siti tanya tadi, sudah tentunya berkaitan dengan pujuk. Bila pasangan kita merajuk, pujuk ataupun biarkan.
1: Linda kata awak lelaki susah sangat nak pujuk.
0: Awal.
1: Ni dekat sulah.
0: Dia bukan kata soal jantina ni sebenarnya. Sebab kita tengok orang lelaki pun kalau kata merajuk, jarang juga orang perempuan nak merajuk. Yang lebih teruk bila kata lelaki merajuk, perempuan pun turut merajuk.
1: Ha, sebab dia malas nak layan.
0: Ha pula.
1: Biar kita merajuk sekali lah.
0: Kalau kata perempuan merajuk, kami kena bujuk.
1: Ya.
0: Kalau kata kami merajuk, biar. ni yang tak kena ni kan. Okey, daripada user Penjara Abadi, kita 50-an lagi lama lagi kuat mengajuk, itulah erti saya.
1: Wow. Ada lagu na na na na na na
0: erti saya. Na na, tanya sama hati.
1: Ha.
0: Baik, boleh nanti kita dengarkan insya-Allah.
1: Itulah sayang. Tunggu Iramli ke apa?
0: Iramli.
1: Tak tahulah. Sarifah Idora. Selamat pagi, selamat bertugas dengan kedai FM. Terima kasih Nur Azila pun juga dengarkan Sumi. Selamat pagi hadir daripada Kampung Gajah Perak.
0: Thank you.
1: Yang ni saya kena suruh Najib baca lah, sebab ada kategori lelaki yang sedang memujuk wanita.
0: Mana?
1: Penat dia.
0: Ismail Mat? Okey, baik, saya bacakan. Okey, daripada Ismail Mat, Sumi, kalau pasangan merajukkan, biar dekat dia tak reti nak pujuk. Call tak angkat. Mana ni?
1: Wasabi tak balas.
0: Lazlah naik bas pipa hang, turun depan rumah dia dan tak jadi merajuk. Teruk jugalah. Nak pujuk macam sekali.

0: kita perlu keluarkan banyak sikit dah modal.
1: Kena macam modal. Sampai nak kena naik bas pergi Pahang. Awak di Kedah ni tak ada bunga kau Ismat Mat? Nak pergi bunga di Pahang.
0: Pahang kan? Juga yang dia nampak. Macam mana dah dapat hati terpaut dekat bunga dekat Pahang.
1: Hati terpaut. Okey, sebenarnya dalam psikologi hubungan tu macam saya kongsikan tadi, merajuk sebenarnya adalah satu bentuk komunikasi emosi. Bagus sebenarnya, sehat.
0: Sehat. Tadi kata kalau ni tak, dia tak ada kan.
1: Tak ada Dia kena ada pedas. Kadang pedas pun bahaya juga. Kan boleh jadi appendix dan sebab.
0: Nak kena kat tu pula. Jadi ada individu ni kalau kita lihat dia melakukan meluahkan apa yang dirasai lah kan. Secara tu lalu dia pilih, ada juga yang pilih merajuk ni dengan berdiam diri, merajuk sebab nak perhatian.
1: Betul. Sebab kalau kita nak ikutkan kajian yang Bas buat baru-baru ni, yang menunjukkan komunikasi pasangan tu menunjukkan bahawa konflik sebenarnya bukan penyebab utama sesebuah hubungan itu berakhir. Yang lebih merosakkan adalah apabila kedua-duanya tidak mahu berbincang untuk saling mengabaikan.
0: Okey. Maksudnya kan? Merajuk, pujuk dan lepas tu bincang.
1: Bincang.
0: Benda boleh bincang.
1: Benda boleh bincang. Kalau kata kita tak boleh bincang, bergaduh je lah.
0: Bergaduh je lah. Okey, kalau ada di antara anda ada cerita tentang merajuk ni lah. Okay. Mungkin anda boleh kongsikan. Saya pernah merajuk dengan pasangan saya ni. Sebulan lamanya ke. Cerita lah apa sebabnya. Boleh juga cerita dengan kami kan. Ada ataupun dia kata saya tak boleh nak lama-lama dengan dia. Saya mesti nak kembali balik untuk tak mahu sebab makin lama makin lagi susah lagi nak pujuk.
1: Baik, daripada unknown ni katanya kalau kita Su nak minta pendengar kongsikan pengalaman-pengalaman macam tu, minta Su sendiri yang kongsikan.
0: Mana? Ida Waiti, betul? Betul, itu yang lagu DJ Sunak tu.
1: Itulah sayang.
0: Itulah sayang.
1: Boleh.
0: Okey. Lagi user pencarian pun ada.
1: Ada.
0: Din Singa. Wow. Din Singa saya rasa... pasangan dia tak berani nak merajuk.
1: Come on lah.
0: Sebab dia singa.
1: Ayah. Kalau kata pasangan dia nama lebah pula.
0: Lebah pula. Kena nama lebah.
1: Bahaya.
0: Bahaya juga.
1: Okey, Ida Mayuti kata, merajuk baru kahwin dengan merajuk dah lama berkahwin ni tak sama. Sebagai orang yang dah berada dalam alam perkahwinan hampir 100 tahun
0: ni
1: tu.
0: Ya, saya memahami ya, betul. Dia ada perbezaannya tu.
1: Okay.
0: Sebab semakin berusia kita, dia lain sikit kaedah merajuknya tu. Tak macam muda ni, darah muda sikit lah.
1: Kan? Okay, daripada Amy Jo pula, lelaki kena ada skill memujuk. Kena tune je, okey lah isteri tu. Kan?
0: Okey, Mak Bon 40 atas ni dia lebih pada perhatian lah.
1: Perhatian.
0: Merajuk yang memerlukan perhatian. Baik suami ataupun isteri. Rol kata kurangkan ego, itulah dengan sebab seseorang itu memujuk.
1: Okey, daripada Mak Razi pula. Katanya, Assalamualaikum, nama Din Singa ni tak sedap lah lama tu. Tukar pergi Din Harimau pula.
0: Dia rimau mungkin lah kot.
1: Dia rimau.
0: Dia tak berani jugalah.
1: Tak berani.
0: Pasangan dia tak berani jugalah sebab dia rimau.
1: Garang.
0: Garang.
1: Kan.
0: Kena buat Din Din kucing lah.
1: Din kucing. Din temingat. Okay, sebenarnya Su, kita nak tanyalah, lelaki ni perempuan ni memang kuat mengajuk ke ataupun lelaki pun sama naik juga? Saya nak tanya Su dulu sebelum saya tanya
0: pendengar. Sama naik kita juga. Sama je peratusan dia.
1: Sama naik lah.
0: Ya,
1: kan? Dia bukan masalah jantina.
0: Ya, bukan.
1: Dia bergantung kepada macam mana sebenarnya kita layan pasangan kita.
0: Ya. Dan saya percaya lelaki tu dia mahu perhatian.
1: Okey.
0: Kalau wanita dia lebih kepada emosi, dia marah kepada sesuatu apa yang lelaki lakukan yang tak kena dengan hati dia.
1: Betul. Macam yang kita cakap selalu Su, dekat kajian-kajian kita ni Su.
0: Banyak kajian dan jumpa ni.
1: Banyak kajian.
0: Banyak. Patut dah seminggu tak berjumpa. Sementara tu buat kajian.
1: Saya buat kajian. Okay. Kita tak kosong Su. Okey. Dia sebenarnya kan yang lawaknya macam kami orang lelaki ni, macam saya cakap tadi, kita tak kalau boleh tu kita tak mau nak tengok pasangan kita ni merajuk lama-lama.
0: Okay.
1: Kita cuba untuk downkan ego kita pergi tanya yang abang ada buat salah apa? Ni memang kita dah membumi lah.
0: Membumi lah.
1: Tapi yang
0: wanita kata.

0: ni yang geram ni?
1: Loh, tak tahu lagi ke?
0: Pikianglah sendiri. Pula. Ha. Kita pula nak kena pikiang, tuan-tuan perempuan.
1: Lepas tu lelaki pun tak jadi nak marah, tak jadi nak memujuk, dia naik balik. Mana saya nak tahu?
0: Ingat abang tok bomoh. Contoh.
1: Ha, so kan? Jadi sebab tak kena juga nak memujuk ni kan. Sebab itulah saudara dan saudari sekalian. Dalam nak memujuk ni kena ada ilmu.
0: Ya. Ilmu.
1: Ha, ilmu.
0: Yang manfaat. Dan akhirul kalamnya su kalau
1: betul, kalau nak memujuk kena ada ilmu tau. Kalau kita tak ada ilmu, anda akan penat.
0: Ya. Macam perumpamaan ni su, merajuk sebenarnya ibarat lampu amaran dalam kereta, maksud tanda warning dalam kereta kita tu. Kalau kata kita abaikan, lama-lama enjin tu akan rosak. Kalau kata kita berhenti saat, periksa, check, tengok apa masalah, perjalanan insya-Allah boleh diteruskan semula.
1: Betul. Anda nak ke perjalanan anda tu saat-saat kereta masalah, saat-saat kita goyang, saat-saat bunyi.
0: Jangan.
1: Kena check. Check dulu. Dia bandingkan kami dengan tu eh.
0: Tak ada lah maksudnya ni perumpamaan. Sebab kalau kita tengok metafora dan tu
1: akronimnya.
0: Okey, daripada JSD Chai ni tu. Saya ni kalau bini merajuk duk nak jadi macam P. Ramlee saja. Madu tiga.
1: Oh, kalau dua-dua merajuk abang anak kahwin tiga.
0: Amboi. Tapi dalam lagu tu dia cakap dah. Kalau nak tu mesti pandai membohong.
1: Mesti pandai temberang.
0: Tapi kita tak maulah macam tu.
1: Kita nak yang terbaik untuk pasangan kita.
0: Ya.
1: Supaya ianya dapat berkekalan sampai bila-bila. Okey, tadi suara cakap tentang ilmu. Jadi kongsikan ilmu-ilmu anda.
0: Ya.
1: Tips-tips anda memujuk tu. Sebab ada ramai lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang tak nak memujuk.
0: Ramai ke?
1: Ya.
0: Betul?
1: Ya.
0: Jadi kongsikan ilmu.
1: Ilmu yang bermanfaat.
0: Ya. Kita nak bersama dengan Syah dan juga Ella. Ku merindu.
1: Jom naik unta.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Kami sentiasa bersama-sama dengan anda. Kalau merajuk tu, tengoklah, renunglah wajah kesayangan anda.
2: Ah, kan. Kita kalau kata kita boleh rendahkan ego kita, kita menangkan rindu kita, insyaAllah. Maka merajuk dia tak akan lama-lama lah.
1: Okey, tapi kan lelaki saya perhatikan.
2: Oh, okey.
1: Dia jarang merajuk. Tapi kalau sekali dia merajuk, lama sikit dan susah sikit nak pujuk. So jadi jangan sesekali ya kawan wanita nak cuba nak buat orang lelaki merajuk. Sebab dia boleh sekali-sekala je.
2: Dia macam ni lah sebenarnya kan. Orang lelaki ni, dia sangat-sangat jarang merajuk tu, saya setuju. Okay. Tapi bila mana dia tegok tu, percayalah. Dia bukan nak marah. Dia sayangkan pasangan dia tu.
1: Macam tu juga dengan wanita.
2: Okay.
1: Wanita tegok pun untuk kebaikan pada lelaki. Kamu nak nak buat apa? Boy,
2: kita kan boleh dengar. Teruskan.
1: Kami buat ni untuk kebaikan kawan lelaki. Kami nak sesuatu perubahan daripada lelaki.
2: Perubahan.
1: Ya.
2: Kadang-kadang yang menyebabkan seseorang tu berubah tu,
1: ya,
2: sikap kita sendiri tu.
1: Sikap wanita tu?
2: Ya.
1: Oh,
2: percaya ataupun tidak?
1: Saya tidak percaya kerana
2: kamu diam.
1: Kerana kami tidak ada sesuatu yang nak perlu ditukarkan. Kerana kami sempurna.
2: Dia riak kamu tu. Tapi dia macam ni tau, daripada Jesse Chai ni, kalau bini merajuk pergi kedai petani bagi kerap je, settle. Pergi kedai makan lah.
1: Pergi makan. Sebenarnya kan wanita merajuk ni bukan apa. Macam tadi lah kan, dia nak perlu perhatian apa semua. Dan cara nak memujuknya pun tak memerlukan kos yang banyak. So jadi dia nak perhatian, nak disayang-sayang, ditatang-tatang
2: bagai minyak yang tumpah.
1: Bagai minyak yang mencurah. Okey, ada lagi Uyu dekat rumah biru ni pun rancang.
2: Tapi kan tu, ni daripada Bob 8933 ni, katanya tengok hampa berdua ni, dua orang ni macam beradik, dia kata.
1: Oh, betul lah.
2: Siapa setuju?
1: Angkat tangan.
2: Angkat kaki pun boleh. Kalau boleh dua-dua kami nak angkat tangan, angkat kaki.
1: Berapa ramai yang kata ni, cukup tak dalam 50 orang?
2: Kalau kata 50 orang, kami akan pergi buat ujian DNA.
1: Sebab saya rasa kena buat ni.
2: Mungkin ni. Ramai juga yang duk tanya ni kan. Okey, cu, sebenarnya kan, kalau kita kongsikan tadi, nak pujuk ni tanpa memerlukan kos yang mahal. Saya juga sebenarnya, saya cuba untuk menjadi orang yang memahami wanita tu. Jadi sebenarnya kalau kata wanita merajuk, kalau kata salah betul kan saya tu, perempuan ni kalau kata dia merajuk, dia tak suka ada sentuhan dan juga pandangan. Maksudnya kalau kata dia tengah merajuk, kita pergi nak cuba nak peluk, dia tak mau.
1: Saya setuju dengan pendapat profesor.
2: Betul ke tak?
1: Ya, betul. Lagi.
2: Dan juga kalau kata perempuan ni merajuk, sudah tentunya tak lain tak bukan, dia akan macam kurang bercakap.
1: Itu lagi kena faham. Kalau kalau wanita bapak itu, anda perlu raikan. Keseronokan. Anda perlu seronok. Tapi kalau dia tidak bercakap, anda perlu rasa sesuatu, nanti akan ada gempa bumi nanti.
2: Okey.
1: Di rumah anda saja.
2: Yang kedua pula, tidak memberikan perhatian seperti biasa. Sebab perempuan yang merajuk ni, dia cenderung untuk tak memberikan perhatian macam biasalah kepada pasangan dia. Tapi dalam masa yang sama, dia akan memerhatikan setiap gerak geri pasangan dia. Dia tak bagi perhatian sangat, tapi dia perhati je. Kan,
1: sebab dia macam tadi lebah. Jadi lebah 5 mata kan.
2: Halim boleh jadi 10. Kan, lebih jadi 10. Okey. Tapi sebenarnya kami dah dalam kegairahan kita duk seronok sana sini, topik kita ni, ada mesej yang cuba kita sampaikan. Betul. Sebenarnya jangan biarkan rumah tangga ni dipenuhi dengan ruang-ruang kosong.
1: Ya, sebab nanti akan dimasuki insan-insan lain.
2: Insan-insan yang kosong lagi.
1: Kita tak mahu macam tu. Orang lain sedang memerhatikan kehidupan anda. Tunggu masa saja nak masuk. Faham ya tuan-tuan puan. Saya nak bagi tips sikit untuk lelaki pula.
2: Silakan puan.
1: Memujuk lelaki ni sebenarnya, carilah sebab. Pasal apalah suami kita ni, pasangan kita ni merajuk. Mesti ada sebab. Lelaki ada ke merajuk tak ada sebab? Kan ada sebab.
2: Tapi bersebab.
1: Okay. Lepas tu kita bagi ruang kat dia. Dan yang paling senang sekali untuk kawan wanita, masaklah masakan kegemarannya. Itulah senang, paling senang, paling mudah lah. Kan, buat kejutan dengan dia. Yang paling pentingnya, sebagai pasangan, kena tahu kelemahan dia. Cari kelemahan dia apa. Kalau kelemahannya di perut, masaklah. Ya? Kalau kelemahan dia di mana-mana lah. Cari kelemahan dan kita cuba selesaikan untuk hilangkan rasa rajuknya itu.
2: Ya, okey. Dengar Su cakap ni kan, rasa macam wow, pandainya. Pasangan konti saya ni kan. Sebab dia 100 tahun dah.
1: Dalam hubungan rumah tangga, ya.
2: Okey, Mak Razi pula. Nak pujuk ni senang saja. Kenalah lembut. Dia kata macam macam belu dan pegang bahu. Dan cerita terang-terang sejuklahnya, kan. Okey, Ida depan Yuti. Lepas ni jangan duk merajuk sangat nah. Ruang kosong banyak lagi ya. Dengar tu Kak Ida. Jangan duk merajuk sangat-sangat. Nanti ruang kosong kita tu akan dihiasi, dipenuhi
1: bunga-bunga lain.
2: Bunga-bunga lain. Jangan.
1: Sanggup ke bunga-bunga lain tu anda nak kena banyak lagi masalah, tiga lagi nak merajuk tu?
2: Dia macam ni. Kalau kita sakit gigi, kita cabut gigi tu so. Dia sama juga macam ni. Ha, settle masalah.
1: Sanggupnya hati kamu membuang yang lama.
2: Saya kata sakit gigi. Sakit gigi.
1: Amboi. Lagi rajuk merajuk ni cara otak lain. Apa ni? Budak-budak tak apa. Okeylah. Tu saja kot. Lagi rumah biru, rumah biru.
2: Rumah biru lah lah. Kita nak baca daripada Ayan Syed.
1: Ayan Syed, okey.
2: Dia kata, bab merajuk ni hai. Bagi saya, bila isteri merajuk senang je. Abang kata bulan depan, jom kita bercuti kat Terengganu atau Kelantan. Pi beli apa yang patut. Settle masalah.
1: Itu bermakna dia memahami, dia mengetahui kelemahan isterinya. Jadi baguslah dalam, sebab tu sekarang ni dalam rumah tangga, kena cari kelemahan. Satu je. Satu pun cukup dah. Dengan kelemahan tu lah anda akan membantu untuk senang anda nak memujuk.
2: Baik. So, kita nak bersama dengan spider boleh so?
1: Satu lagi. Mazia Ahmad. Silakan. Mula-mula kenal tu sweet lah. Merajuk pun pujuk bagi hadiah. Lama-lama dah kenal. Merajuk sikit tak mau nak pujuk dah.
2: Macam tu.
1: Anaman, saya pun kuat merajuk. Suami tak pujuk pun. Lepas tu dia merajuk, saya balas balik lah. Tak pasal nak pujuk.
2: Anaman kata?
1: Tak pasal nak pujuk dia. Macam-macam. Okey lah.
2: Okey, jom kita nak bersama dengan Spider Su. Rela ataupun tidak untuk memujuk relaku?
1: Pujuk.

0: Stesen baru Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaruan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu mercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Weichong Sohui mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Weichong Sohui dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berlatih rindu kala incik mimpi dapat 9.26 minit pagi.
1: Masih lagi bersama dengan Sumi.
0: Yeza. Di jam yang terakhir, Su.
1: Okey. Dan terus lagi bersama dengan kami berdua sampai pukul 10 pagi nanti.
0: Okey.
1: Okey. Remam Piala Dunia masih lagi kan? Walaupun dah berakhir.
0: Dah pun berakhir.
1: Tapi rasa macam rindu pula.
0: Rindu-rindukanlah diriku.
1: Ada yang masih rindu lagi dengan selalu nak buka RTM Klik kan? Masih lagi mood tu saya ada lagi. Dan masih lagi ingat Shakira.
0: Dai-dai.
1: Dai-dainya.
0: Dan yang pastinya kalau kita di musim Piala Dunia ni kan, apa yang kita rindukan, mungkin waktu kita bersengkang mata dengan kawan-kawan, ahli keluarga dekat rumah tu.
1: Betul.
0: Nak tak nak tu kena tunggu 4 tahun lagi lah.
1: Betul. Dan juga bila kita tengok tu juga, kita mampu sebenarnya. Bangkit awal pagi tu. Mula-mula memang rasa macam tak susah kan. Jadi mungkin nak tunggu 4 tahun kekalkan supaya kita boleh buat solat malam kan, tengah malam tu.
0: Okay, terima kasih juga untuk Mami Yati yang bersama dengan kita juga, dan semualah rakan-rakan kita yang terus bersama dengan kami di ruangan TikTok Kedai FM tu. Yang pastinya memang pagi ni lain macam sikit tu.
1: Dia punya
0: aura tu lain macam sikit.
1: Aura siapa?
0: Bila kata cakap pasal merajuk ni, rupanya ramai.
1: Ramai yang mengamalkan tu. Cuma dia pun tak bersuara. Hari ni
0: tak
1: ramai
0: bersuara.
1: Tak mengaku dan tak bersuara. Dan hari ni lah terbongkar segala-galanya.
0: Terbongkar segala-galanya.
1: Okey, jangan merajuk lama-lama. Nanti menyusahkan jugalah pasangan masing-masing. Kita jangan bagi menyusahlah pasangan masing-masing. Okey. Dan kita nak cerita lah tentang masih lagi sana sini memperkatakan tentang aksi permainan daripada Sepanyol yang muncul juara Piala Dunia FIFA 2026. Dan ada juga konspirasi katanya. Bukan konspirasi, ada kata macam secara kebetulan lah.
0: Secara kebetulan.
1: Masa 2010 Shakira buat lagu, nyanyi lagu untuk
0: Piala Dunia.
1: Sepanyol menang. Kali ni 2026 Shakira juga Menang juga. Maksudnya 4 tahun kemudian nanti Shakira kena nyanyi lagi. Kalau Shakira tak boleh, Suriani free.
0: InsyaAllah.
1: Boleh nyanyi untuk Piala Dunia.
0: Mungkin ditangguhkan. Kalau kata Su yang nyanyi lagu Piala Dunia, lagu rasmi Piala Dunia, kita akan tangguhkan di situ.
1: Okey. Ha. Kita nak tengok apa yang dijanjikan oleh pemain Sepanyol kan masa dulu, masa sebelum dia pemenang.
0: Okey.
1: Dapat ada janji-janji tau. Kata kalau kami menang, kami akan buat ni. Contohnya Lamin Yamal, Gavi, Pedri, Ferran Torres dan juga Cucurella ni, dia buat ada beberapa janji lah.
0: Kenai dah lah ni pemain bola.
1: Saya sudah kenal.
0: Okay.
1: Kalau Sepanyol berjaya menewaskan Argentina, jadi nak jadi cerita, memang betul menang dengan 1-0. Dan yang paling pentingnya, apakah yang dijanjikan? Okay, contohnya Lamine Yamal janji akan simpan jambang dan misai penuh selama 3 minggu jika Sepanyol memenangi Piala Dunia. Dia simpan jambang. Okey.
0: Lagi.
1: Yamal juga akan berkata dia akan hadiahkan 100 fon kepala pada pengikutnya sebagai sebahagian daripada sambutan kemenangan.
0: Ya.
1: Dan juga ada kah? Tak ada.
0: Saya tak ada. Okay. Saya sebenarnya sukakan sifat orang kita ni. Sebab kalau Su tengok kan, ni larilah daripada perkongsian yang Su kongsikan. Tapi ini cuma saya nak cerita, sifat baik orang kita adalah suka memberi makan dan tak boleh tengok depan mata orang berlapar. Kalau kita ni makan lagi tak?
1: Makan apa?
0: Makan lagi tak? Maksudnya kita selalu tanya kan, nak buat apa-apa pun mesti makan tak lagi?
1: Makan dah.
0: Okay. Sebab tu kita tengok ramai juga di luar sana, termasuklah kami dekat sini pun, kalau kita pasal makanan ni jarang kita tolak,
1: jarang kita tak mau. Kecuali kalau kita kenyang. Kalau kita kenyang pun jangan.
0: Okey. Jadi kita nak tengok jugalah berkaitan dengan topik kita pada pagi ni. Saya nak bacakan kiriman yang tak sempat kita baca ke udara tadi, Zul. Daripada Kak Ina Pendang, katanya saya tak suka pasangan diam berhari-hari. Kalau gaduh, bincang elok-elok. Sebab katanya rumah ni bukan tempat simpan dendam.
1: Okey
0: saja kan.
1: Betul, saya setuju lah. Bukan tempat simpan dendam. Itulah tempat kita nak berkasih sayang. Tempat yang menenangkan.
0: Betul. Okey, daripada Zul Kulim pula, isteri saya kalau mengajuk, saya tahu dah nak buat macam mana. Pergi beli cendol je. Balik rumah terus senyum. Murah rupanya harga untuk sebuah perdamaian ni. Cendol eh, satu cup tu je.
1: Itulah sebenarnya. Kami ni tu lah benda tu. Tapi dia kadang-kadang nak tak nak je kawan lelaki ni. Cendol pun boleh dah.
0: Boleh, tapi tak semua lah. Betul tak, tak semua perempuan nak cendol eh?
1: dah. Kadang-kadang tu coklat pun boleh.
0: Coklat boleh kah?
1: Tapi itulah nanti kencing manis pula.
0: Jadi maksudnya sunat apa yang yang tak ada masalah kesihatan ni tu? Lipan marah tu.
1: Hatu tu bagilah setahun sekali kat kami.
0: Setahun sekali?
1: Tak ada masalah. Dan kumpul eh.
0: Dan
1: kumpul untuk untuk setahun sekali tu.
0: Baik. Bahaya Su. Sebab ni pun dia duduk tengah tengok juga Su. Bila Su cakap macam ni, dia jadi bayangan. Maksud setiap tahun dia akan dapat macam Su cakap. Bahaya Su.
1: Bahaya dah. Okey, terus sampai dengan kami berhati-hati 10.
0: Rancang berhati

dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: Baiklah, itu dia. Hey, Luzani dengan lagu yang berjudul Jampi dah 9.56 minit pagi, So.
1: Ya, dan dulu pernah dengar tak? Abang Bomba, Abang Bomba. Selamatkan saya. Eh, macam mana? Selamatkan saya. Sekarang ni, lain pula ceritanya.
0: Apa pula ceritanya?
1: Abang Bomba tak perlu nak selamatkan akak ni kerana akak ni lah yang nak cuba untuk selamatkan orang lain.
0: Okay.
1: Tular eh, satu tular, video. Ular telefon Bomba minta diselamatkan. Tindakan berani selamba seorang wanita yang sedang memakai apron menangkap seekor ular bersaiz besar bersembunyi di bawah sebuah kenderaan mencuri perhatian pengguna media sosial. Saya pun tengok juga. Akak ni pegang ekor ular tu dengan selambanya menggunakan tangan tanpa sebarang peralatan dan bantuan profesional. Keliru. Keliru sebenarnya sama ada Bomba yang telefon akak tu atau akak tu yang telefon Bomba.
0: Sebab kita tengok video tu kan. Macam yang guys-guys yang ada dekat situ kan. Dia macam lari jauh
1: je. Lari-lari jauh.
0: Berani pula agak tu pegang ular.
1: Lepas tu barulah kehadiran anggota Bomba. Mungkin akak ni dulu dah nak jadi anggota Bomba lah kan.
0: Mungkin. Mungkin kan.
1: Ataupun dia memang tak takut langsung ni.
0: So tak ulang tu?
1: Ya, saya geli. Saya tak boleh. Saya tengok pun
0: tak
1: boleh.
0: Tak mau kalah juga. Saya tanya takut ataupun dia kata geli. Okey, apa pun tugasan Sumi, bangka berakhir. Sebentar saja lagi. Tepat jam 10 pagi. Dan insyaAllah selepas ini mungkin akan bersama dengan DJ Iza.
1: Ya, akan temani anda sampai dua
0: petang.
1: Dua pagi pula.
0: Interaktif 10.02.
1: Saya masih teringat Ebola.
0: Kalau kata DJ Iza nak bertugas sampai pukul 2 pagi pun silakan. Tak ada masalah.
1: Jumpa lagi DJ Iza akan temani anda. Bye.
0: Bye. Bye.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTF Klik 97.5
1: 88.5 105.7 dan 105.1
0: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Jom interaktif 102 agar kita
3: rancak serata-rata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk edisi hari ini. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini, 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 10.2. Terima kasih Sumi yang telah pun memberikan yang terbaik, menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10, dan didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik serta dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Pastikan anda terus setia bersama kami, banyak info dan lagu-lagu terbaik untuk anda. Okey, jom terus layan Kedah FM, mesra harmoni.

107.5 105.7 105.1 88.5 90.5

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 01156686300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, selamat pagi buat anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, tak kira di mana saja anda berada yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma. Betul-betul percuma. Boleh dengarkan seluruh stesen radio RTM dan juga stesen TV RTM menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Kedah FM Mesra Harmoni dan pun 10.24 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika bersama dengan Encik Muhammad Hafiz bin Abbas, pegawai pengurusan acara dan operasi dari K Event Management, berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan PKNK Alustar 10. Nantikan 10.30 minit pagi nanti, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sikit sesi.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: 105.7 seluruh Langkawi.
5: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
6: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 10.30 minit pagi seperti mana yang telah pun dijanjikan kepada anda. Kita nak bersama dengan tetamu Encik Muhammad Hafiz bin Abbas, Pegawai Pengurusan Acara dan Operasi dari K Event Management. Assalamualaikum Encik Hafiz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sihat Encik Hafiz ya?
7: Alhamdulillah, sihat.
6: Alhamdulillah. Okey, pagi ni kita nak kongsi bersama dengan pendengar berkenaan dengan PKMK Alostar 10. Kan? Betul tak sebutan dia macam tu?
7: Betul. Alostar 10.
6: Alostar 10. Okey. Mungkin boleh Cik Afif kongsi dengan pendengar Kedai FM lah, apa dia yang dikatakan sebenarnya PKNK Alostar 10 ni? Objektif dia, penganjuran ni macam mana, Cik Afif?
7: Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali, kami adalah K-Event Management Sdn Bhd, iaitu sebuah anak syarikat daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah lah, PKNK. Yang mana untuk Alostar 10 ni adalah acara edisi yang pertama. Edisi yang pertama pada tahun ni lah. Jadi objektif utama kita adalah acara ni adalah merupakan larian korporat komuniti yang dianjurkan bagi menggalakkan hidup gaya hidup sihat, yeah, dan mengeratkan hubungan masyarakat serta mempromosikan Alostar sebagai destinasi sukan dan pelancongan. Selain itu, dia juga sebagai satu sokongan kepada Tahun Melawat Malaysia pada tahun ini. Acara ini akan berlangsung pada 25 Julai 2026, iaitu pada hari Sabtu ni di Kompleks Ukir Arena. Yang mana sebelum ni di situ adalah Kompleks Ukir Mall. Telah ditukar dan dibranding kepada Kompleks Ukir Arena.
6: Ukir Arena, ya.
7: Ukir Arena sekarang ni. So untuk acara ni, dia melibatkan dua kategori utama, iaitu kategori 5 km dan juga kategori 10 km. Jadi kami berharap acara ini akan menjadi platform untuk semua lapisan masyarakat berkumpul dalam suasana yang sihat, ceria dan penuh semangat kesukanan, insyaAllah.
6: Jadi kita nak kebersamaan dalam semangat kesukanan, Cik Hafiz.
7: Betul.
6: Ada 5 km dan juga 10 km. 25 Julai ni, hari Sabtu ni, di Ukir Arena Alostar. Jadi sambutannya macam mana, Cik Hafiz? Setakat ni lah.
7: Okey, alhamdulillah. Sambutan yang diterima untuk edisi utama ni sangat-sangat memberangsangkan lah. Setakat penyertaan, kita sudah melebihi 3,000 peserta. Yang mana semua peserta datang daripada seluruh Malaysia lah. Dan juga kami juga ada beberapa negara yang terlibat untuk acara ni lah. Antara negara yang terlibat seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Pakistan, Kenya, Anguilla dan juga beberapa negara lagi lah. Jadi sebenarnya acara ni sebenarnya saya bersyukurlah kerana sambutan ni menunjukkan masyarakat kita ni semakin mengutamakan gaya hidup sihat lah melalui pelarian lah. Melalui jumlah yang saya nyatakan tadi ya, dia telah menjadikan PKNK Alustatian ni lah antara larian yang menyertai penyertaan yang terbesar bagi acara 10 km di utara pada tahun inilah. Jadi kami menjangkakan penyertaan ni akan terus meningkat dari tahun ke tahun lah.
6: Tahun ni tahun pertama Cik Fiz.
7: Tahun pertama kita buat.
6: Jadi buah mula tahun ni kalau menggalakkan, kita harapkan ke depan nanti lagi ramailah penyertaan ya, Cik Fiz. Nah, kalau tahun ni 3,000, mungkin ke depan nanti dah 5,000 dan ke atas lah. Jadi menggalakkan ya sambutan Cik Fiz. Nah,
7: alhamdulillah tahun ni menggalakkan lah sebab kita pun menerima juga penyertaan-penyertaan daripada luar negara. Jadi penyertaan luar negara pun diorang akan datang ke Kedah untuk berlari, khususnya di kawasan Alustari. So dia menikmatilah kita punya
6: keindahan
7: Alustari lah, bendera raya Alustari.
6: Jadi dia tak ada had umur ke macam mana?
7: Okey, untuk kategori 5 km, kita tiada had umur. Yang mana kita galakkan untuk semua lapisan masyarakat lah. Cumanya untuk kategori 10 km, kita akan hadkan kategori bermula pada 18 tahun ke atas lah. Sebab kita ada beberapa kategori untuk kategori 10 km, sebab dia melibatkan perlombaan.
6: Jadi lah ni kita tengok pun ramai dari kalangan rakyat Malaysia kita ni yang apa tu apa duk brisk walk kan. Betul. Dah sikit-sikit dah mula berjalan, dah boleh lah masuk acara ni Cik Hafiz.
7: Ya, betul.
6: Jadi apa yang istimewa atau yang menarik lah yang Cik Hafiz boleh kongsi lah untuk orang ramai perlu nak menyertai PKNK Lestak 10 ni?
7: Dia sebenarnya banyak kesemuan dia untuk acara Alustar 10 ni yang pertama kalinya. Yang pertamanya laluan larian yang kita dah buat, yang kita rekod untuk peserta ni adalah melalui jalan-jalan yang meliputi lemak-lemak bandaraya Alustar lah. Antaranya kita akan melalui Stadium Darul Aman, kita akan melalui Menara Alustar, Dataran Medan Bandar, Masjid Zahir, Pekan Cina, rumah kelahiran Tun Mahathir. Lepas tu kita akan ke Matak Mahmud. Dan seterusnya kita pejabat pos besar yang lama. Dan kita akan juga akan melalui kompleks Pekan Rabu. Itulah laluan-laluan yang menarik lah untuk peserta-peserta datang lah.
6: Laluan dia tu semua melalui Mercu Tanda Alustang lah.
7: Betul, itu
6: yang menarik lah.
7: Betul.
6: Jadi ada lagi yang nak dikongsikan?
7: Antara yang menarik juga, kita untuk Alustar 10 untuk pada tahun ni, kita memberikan satu extra t-shirt yang mana kita memberikan untuk kategori 10 km. Dia bukan hanya mendapat t-shirt acara, tetapi kita memberi satu lagi t-shirt istimewa khas untuk kita namakan sebagai t-shirt penamat. T-shirt penamat kepada setiap peserta yang menamatkan larian lah. Jadi untuk

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, juga untuk anda yang mengikuti secara langsung di live Facebook rasmi Kedai FM. Kita masih lagi bersama dengan Cik Mama Afis Abbas, pegawai pengurusan acara dan operasi K-Event Management, untuk kita nak kongsi berkenaan dengan PKNK Alustar 10 yang bakal berlangsung pada 25 Julai 2026 di Ukir Arena Alustar. Cik Afis, tadi Cik Afis kata penyertaan dah lebih kurang 3,000 eh?
1: 3,000 betul?
0: Penyertaan dia tu sejak bila kumpul penyertaan?
1: Okey, kita bermula penyertaan secara rasmi kita buka pada 5 hari bulan Mac 2026. Mm-hmm. Dan sebenarnya untuk acara ni penyertaan telah ditutup secara rasminya lah pada awal Julai itu. Yang mana buat masa sekarang ni kami hanya menantikan kedatangan pelari-pelari 3,000 pelari ni ke Alustar untuk memeriahkan acara nantilah.
0: Ia akan berlangsung pada 25 Julai nanti, hari Sabtu ni lah, di Ukir Arena Alustar. Jadi untuk anda mungkin yang baru dengar hari ni, mungkin tak sempat nak daftar kan, Cik Hafiz, tahun depan Cik Hafiz kita nak buat lagi kan, insyaAllah.
1: InsyaAllah kita buat lagi,
0: InsyaAllah. Kalau tak dapat masuk tahun ni, insyaAllah cuba lagi tahun depan. Mungkin tahun ni training dulu kan, mungkin boleh masuk tahun depan. Jadi dari segi inilah penyertaan dia, siapa yang menyertai yang dah pun berdaftar sebelum ni Cik Hafiz, yang menyertai program ni lah.
1: Okey, mostly daripada data-data yang saya terima daripada platform-platform pendaftaran lah. Yang pertamanya pendaftaran kita yang paling ramai adalah memang rakyat Kedah sendiri lah. Yang paling ramai yang rakyat Kedah sendiri, dan the cross satu Malaysia pun semua datang. Semua datang dan diorang akan memeriahkan Alustar lah. Jadi kita ambil kesempatan ini sama-sama lah kita untuk mempromosikan Bandaraya Alustar dan juga Kedah lah, supaya event ini akan menjadi salah satu event, menjadi satu identiti kepada Bandaraya Alustar lah satu hari nanti, insyaAllah.
0: Jadi penyertaan ni termasuk individu, keluarga, semualah. Jadi persediaan yang telah pun dilakukan oleh pihak penganjur lah, K-Event Management ni sebagai pihak menganjur bagi memastikan acara ni berjalan dengan lancar dan juga selamat, Cik Hafiz.
1: Okey, untuk makluman semua, acara ni sebenarnya berlangsung selama 3 hari. Kemeriahannya selama 3 hari, yang mana kita akan bermula pada esok hari 23 sehingga 25. Yang mana pada 23 dan 24 hari bulan, iaitu pada hari Khamis dan hari Jumaat, adalah hari untuk pengambilan kit acara. Kita namakan sebagai Race Entry Pack Collection, RPC, yang akan berlangsung di Kompleks Ukir Arena lah. Okey, kita akan bermula untuk esok, kita akan bermula pada jam 2 petang sehingga 5 petang. Dan juga pada hari Jumaat kita akan bermula pada jam 10 pagi hingga 6 petang lah. Jadi semua peserta akan hadir untuk mengambil dia punya kit acara, iaitu dia ada baju acara dan juga beat larian. Selain daripada itu, kemeriahan kita juga di Kompleks Ukir Arena pada 2 hari itu, kita ada juga jualan-jualan vendor. Jualan-jualan vendor yang berkaitan dengan acara larian lah. Contoh kita ada jualan kasut, jam, lepas tu kita ada fisioterapi, barangan-barangan dan makanan-makanan kesihatan lah. Jadi saya menyerulah kepada semua masyarakat sekitar Alustar ni, bolehlah datang ke Kompleks Ukemor untuk memeriahkan kita punya acara lah, kemeriahan kita lah pada 23 sehingga ke 25 hari bulan lah.
0: Jadi Cik Fiz kata jualan tadi dia dekat kawasan mana Cik Fiz?
1: Di dalam Kompleks Ukir Arena.
0: Kami dah
1: set up semua dah untuk bus-bus jualan lah. Kita juga ada juga vendor-vendor makanan lah di situ lah. Jadi kita menyerulah untuk datang semua, merasailah kemeriahan vibe untuk acara-acara larian Alustar Tian ni lah nanti, insyaAllah.
0: Jadi agak-agak dia mula pukul apa je?
1: Kita mula esok, kita akan bermula pada jam 2 petang sehingga 5 petang. Dan juga hari Jumaat kita akan bermula jam 10 pagi sehingga 6 petang. Jadi insyaAllah lah dia akan meriahnya akan bermula pada esok.
0: Macam karnival tu dah start esok lah, jualan-jualan tu semua esok dah start dah lah.
1: Esok dah start dah.
0: Di bangunan Ukir Mall dalam tu lah.
1: Dalam tu betul.
0: Jualan-jualan apa semua dalam tu, pastikan nak makan juga Cik Hafiz lah. Sampah-sampah apa semua jangan buang merata lah. Sebab orang luar nak aman dekat Alustar ni, nanti nak tengok bandaraya kita ni tak apa, nak tak sedap sikit lah mata memandang Cik Hafiz lah.
1: Betul.
0: Jadi sebagai orang kata apa, orang Kedah khususnya, kenalah tunjuk, orang kata apa, tunjuk satu panggil elok lah kita kata. nak bagi orang luar nampak kita ni oish, kata apa, tak buang sampah merata lah, kan. Jadi kita nak galakkan macam tu lah. Jadi banyak lagi yang istimewanya, banyaklah Cik Afif kata tadi, dari segi jualan, dari segi penyertaan, mungkin ramailah kemeriahan tu nanti akan berlangsung 3 hari ya,
2: Cik Afif. Betul.
0: Esok dah mula dah, sampailah ke acaranya 25 hari bulan Julai. Okey. Kita kembali lagi selepas ini bersama dengan Cik Afif.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Baik Cik Hafiz, Alostar PKNK Alostar 10.
1: Ya.
0: Jadi larian melibatkan 5 km dan juga 10 km. Jadi dari segi keselamatan macam mana pihak penganjur ni, persediaan dari segi keselamatan Cik Hafiz?
1: Okey, pertama sekali keselamatan adalah keutamaan kamilah. Yang mana sepanjang laluan ni kami telah menyediakan petugas-petugas kami, kru-kru keselamatan, dan kami ada marshal, kami juga ada pasukan perubatan, ambulans serta beberapa lagi lah agensi. Antara yang agensi-agensi yang terlibat dalam acara Alostar 10 pada tahun ni adalah seperti pihak PDRM, pihak APM yang akan menyediakan ambulans, jadi pihak Kedah Medical Center yang juga anak syarikat kepada PKNK juga yang akan terlibat secara langsung, dan juga rela, anggota rela yang juga akan membantu. Selain daripada itu juga, untuk dari segi kebersihan juga, kami bersama dengan II Idaman sebagai rakan strategi untuk acara ini lah. Jadi persiapan-persiapan tu dia melibatkan semua-semua agensi lah. Jadi di sepanjang laluan ni, untuk dari segi keselamatannya, petugas-petugas dan kru-kru bermotor saya yang berkelayakan akan sentiasa menjaga setiap peserta lah. Maknanya daripada mula dia peserta keluar, daripada peserta pertama keluar sampailah peserta habislah. Okey, dan juga sepanjang laluan juga kita juga ada beberapa checkpoint antaranya adalah segi checkpoint air, checkpoint masa. Jadi supaya bila ada semua ni, setiap pelari tu dia akan berlari dengan keadaan yang selesa dan dia akan berlari dengan rasa selamat lah. Dengan bantuan-bantuan daripada agensi-agensi ni yang terlibat ni lah.
0: Yang bertugas hari itulah.
1: Saya nak juga ucapkan terima kasih lah kepada semua agensi-agensi yang terlibat yang membantu Alostar 10 pada tahun ni lah. InsyaAllah.
0: Jadi dari segi laluan Cik Hafiz, dia ada 5 km dan 10 km kan, tapi adakah laluan dia tu sama dan juga bermulanya pada waktu yang sama kan, macam mana?
1: Okey, untuk kategori acara Alostar 10 ni, main event dia adalah 10 km, yang mana 10 km kita akan bermula pada jam 5 pagi. Sebab apa saya mencadangkan acara tu bermula pada jam 5 pagi adalah keadaan trafik di Alostar pada jam 5 pagi ni dia dia masih lagi dia tak sesak, dia masih lagi selamat lah. Okey, dan laluan-laluan yang kita pilih juga adalah laluan-laluan yang meliputi yang mana saya cerita tadi, yang meliputi lemak-lemak Alostar lah. Untuk laluan 5 km, yang berbeza laluan 5 km, dia melalui jalan yang sama, keluar jalan yang sama, cumanya 5 km ni dia menggunakan laluan seperti laluan yang telah di-endorse oleh Alostar Car Free Saturday. Sama juga laluan dia, yang mana kita akan cross terus ke Pekan Rabu lah, daripada daripada pekan laluan ke pekan Melayu tu kita cross ke Pekan Rabu lah. Dan laluan-laluan ni insyaAllah lah, dari segi aliran-aliran dan juga trafik ni kita tak ada cross-cross jalan dah, dan kita harap lah peserta-peserta nanti macam saya cakap lah, dia akan berlari dengan keadaan yang selesa lah. Sebabnya satu lagi tarikan untuk laluan ni adalah kita laluan ni tak ada laluan berbukit, tak ada laluan naik flyover. Jadi inilah flat satu sahaja. Dia flat saja. Jadi saya menjangkakan semua peserta ni, kebanyakannya peserta ni akan membuat personal best. Larian dia orang akan buat personal best sebab dia tak ada, maksudnya dia dia berlari dalam keadaan flat sampai habis.
0: Santai je lah.
1: Santai je sampai habis. Dia tak ada naik bukit ke naik flyover di Alostar ni lah. Jadi saya menjangkakan, peserta yang pertama tiba kemungkinannya mungkin dalam masa 32 minit. Jadi kami jangkakan peserta pertama pada jam 5.32 minit lah. Sebabnya kehadiran ramai juga elite-elite runner daripada seluruh Malaysia yang akan datang lah. Sebab antara yang lain yang tarikan kita adalah dari segi hadiah wang tunai lah. Itu adalah salah satu kita punya tarikan lah untuk acara ni lah, yang menjadikan event ni ramai.
0: Jadi waktu laluan bermulanya checkpoint hak mula tu sama lah, antara 5 km dengan 10 km sama juga, di mula tempat yang sama jugalah.
1: Betul, tempat yang sama jugalah. Dan akan cumanya perbezaannya sepanjang laluan tu untuk dari segi hydration, maksudnya minuman, water station minuman, untuk kategori 10 km kita akan sediakan 3 water station. 3 water station lah, setiap 2.5 km lah. Dan juga untuk kategori 5 km kita akan sediakan satu water station lah. untuk untuk ni. Cumanya semuanya akan bermula dan berakhir di kompleks Ukir Arena lah.
0: Jadi dia punya perjalanan dia tu waktu yang sama ke ataupun 5km dia ada waktu dia, 10km ada tadi pukul 5 pagi kan?
1: Okey, yang untuk 10km macam mana yang saya maklum tadi, kita akan bermula pada jam 5 pagi dan kita akan dijangka selesai dan peserta terakhir tiba pada jam 7.30 pagi. Selepas peserta terakhir tiba pada jam 7.30 pagi, kita akan bermula untuk kategori 5km juga. 5km dan kita jangkakan peserta terakhir akan sampai pada jam 9 pagi. Selepas 9 pagi tu, kita akan teruskan dengan dengan acara penyampaian hadiah dan juga kita ada sedikit cabutan bertuah lah untuk di dalam kompleks Squid Arena. Jadi saya harap semua peserta yang dah habis tu, lari tu, dia orang akan datang lepak chill dalam kompleks Squid Arena lah, sebab dalam kompleks Squid Arena tu memang kita berhawa dingin. Jadi lepas lari ni perlu-perlu relax kan. Bolehlah rehat di dalam kompleks Squid Arena lah untuk majlis penyampaian hadiah dan juga cabutan bertuah lah.
0: Jadi nak pergi bagi sokongan pun boleh duduk dalam tu, no? Boleh layan makan-makan daripada vendor. Ada jualan-jualan dalam tu lah. Jadi dari segi inilah untuk yang yang terakhirnya lah Cik Hafiz lah. Selain menggalakkan gaya hidup yang sihat ni, kita nak tahu impak dia lah. Impak program ni kepada Alustar dan juga Negeri Kedah khususnya.
1: Jadi kami berharap sebenarnya daripada saya, kami berharap saya ke event dan juga PKNK berharap Alustar ini dapat menjadi satu platform yang mempromosikan Alustar sebagai destinasi sukan dan pelancongan. Dan juga dengan kehadiran 3,000 peserta ni, termasuk daripada luar negara dan antarabangsa, dia juga akan bermanfaat kepada sektor ekonomi setempat. Seperti hotel, restoran dan juga kedai makan dan juga peniaga-peniaga kecil lah. Secara tidak langsung, acara ni akan memperkenalkan keunikan Alustar kepada lebih ramai pengunjung, insyaAllah. Jadi akhir sekali akhir sekali saya nak mengucapkan all the best kepada semua peserta-peserta yang akan datang ke Alustar 10 pada hari Sabtu ni, dan saya mengharapkan semuanya akan run safe dan juga finish strong lah. Okey, berserta dan bertemuakan kita tahun ni adalah We Run The City.
0: We Run The City.
1: We Run The City. Alustar We Run The City.
0: Ya. Jadi untuk esok dah boleh main dah Cik Hafiz, no?
1: Betul, esok dah boleh main dah.
0: Untuk larian bermula hari Sabtu ni dan esok kemeriahan dah pun berlangsung di
1: Kompleks
0: Ukir Arena. Jadi ramai-ramai boleh pergi kat situ, mungkin boleh tengok apa yang menarik dalam tu kan. Nanti mungkin nak pergi bagi sokongan dekat, mungkin ada ahli keluarga yang masuk ataupun ada satu keluarga yang masuk sekali Cik Hafiz, no?
1: Ya betul, ada.
0: Jadi penyataan dia tu kan dah terbuka tadi, yang dah pun di ambil pendaftarannya. Mungkin ada penyataan daripada keluarga lah sebab hari Sabtu Cik Hafiz, no?
1: Betul, ya, hari Sabtu.
0: Jadi mudahlah hari cuti, jadi ramai-ramai mungkin kebersamaan untuk bersama keluarga jugalah Cik Hafiz. Jadi sebelum kita berakhir, mungkin ada dari Cik Hafiz.
1: Sekali lagi saya nak menyerulah semua masyarakat setempat Alustar ni untuk bersama-sama, walaupun tak berlari tapi bersama-sama hadir untuk memeriahkan acara Alustar 10 lah di Kompleks Ukir Arena lah. Dan saya mengharapkan juga acara ini akan menjadi satu acara yang memberi manfaat khususnya kepada sektor ekonomi setempat lah. Jadi terima kasih jugalah pada Kedah FM atas sokongan dan peluang untuk mempromosikan acara ni lah.
0: Baik, insyaAllah kita bersua lagi Cik Hafiz lah di lain hari, di lain waktu. Terima kasih atas perkongsian yang telah pun dikongsikan bersama dengan pendengar kita. Mungkin ramai-ramai yang dengar hari ini boleh pilih memeriahkan program yang dah pun bermula esok sampailah ke 25 hari bulan Julai 2026. Bermula pagi ya, esok bermula 2 petang lah.
1: Esok bermula 2 petang, betul?
0: 2 hingga
1: esok.
0: 5 dan untuk yang seterusnya 10 hingga 6 petang.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih Cik Hafiz, insyaAllah jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Bonsai di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5
2: 98.5 105.7
3: dan 105.1.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak, ni lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Play.

pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.31 minit pagi. Ada yang tak sarapan pagi ke hari ini? Ha, ramai orang mengabaikan sarapan pagi kerana sibuk dengan tugasan harian. Sibuk dengan kerja rumah, nak sapu sampah dalam rumah, di luar rumah. Semua sibuk. Tak sempat nak sarapan pagi. Jadi sarapan yang seimbang memberikan tenaga dan juga membantu meningkatkan tumpuan kita. Jadi tak semestinya makanan yang berat, roti gandum, telur, buah-buahan ataupun oat juga boleh menjadi pilihan yang baik sebagai sarapan pagi anda. Jadi apakah menu sarapan pagi yang anda suka? Ataupun anda suka masak sendiri ataupun beli dekat rumah saja mudah? Beli ke ataupun buat sendiri ke, apapun kita kena ambil sarapan pagi. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM.

0: Action Boy. Inilah Kedah FM.
1: Berita pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
2: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10:02. Jom interaktif.

Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Dah pun 11.41 minit pagi. Selamat pagi MZ Lina Saad. Lama tak jenguk kat sini katanya. Ada yang rindu ke? Mestilah rindu kan. Harap semuanya sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan hari-hari dan hari seterusnya. Salam sayang buat semua dari MZ Lina Saad. Juga untuk Nur Azila, semoga urusan kita dipermudahkan, ceria-ceria dan sihat selalu. Timbul Tawau, terima kasih. Untuk juga Syamsul Baharin dari Alustar, hari ni katanya nak pergi makan nasi ayam. Nasi ayam hari ni ya, dengan TOI limau. Okey, Kak Umar KMK, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat masa Ana dekat rumah. Buat kerja-kerja rumah. Layan kedai FM sampai pukul 2 petang. Hujan renyai-renyai. Layan kedai FM. Terima kasih juga untuk Kak Ita Chot dari Ibu Perak hadir menemani. Ayan Syed dari Sungai Petani. Ronda-ronda pekan Rabu guak katanya. Beli barang. Ronda-ronda mestilah kena beli kan. Ronda saja tak leh, dia makan angin saja. Okey, Aino Jaafar AJ, Jack Last Town dengan kedai FM sambil duk masak. Terima kasih. Anaman, semoga panjang umur dimurahkan rezeki. Buat adik saya Rohani Osman, selamat hari lahir. Juga untuk Zaitun Hussein, selamat menjamu selera kepada semua yang dah menjamu selera ketika ini. Selamat tengah hari. Cik Su, layan kedai FM. Sofia Darus dan juga Ramli Lee, terima kasih kerana terus setia bersama di 97.5. Okey, yang dengarkan menerusi RTM Klik, terima kasih juga. Walau di mana saja anda berada, terus bersama kami 18 jam sehari bermula 6 hingga 12 tengah malam nanti.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Okay, selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya ke FM Mesra Harmony. Juga untuk Batam Suryani Merbau pula, selamat tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda. Terima kasih kerana setia bersama kami di Kedai FM. Juga untuk Kak Anaman dari Gor Cempedak, nak ucapkan selamat hari lahir buat adik saya Rohani Osman. Semoga banyak umur, murah rezeki, sihat selalu. Kami sayang Hang adik oi. Ha. Kami sayang Kak Hang adik. Ha, gitu. Kak Anggun Persona, terima kasih layan Kedai FM untuk renungan. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar kesenangan, tapi carilah ketenangan. Ajari hati untuk selalu sabar dan bersyukur dalam segala hal, sebab bersyukur itu bukan kerana hidup kita sempurna, tapi syukur itu adalah melihat kesempurnaan di sebalik apa yang kita miliki. Betul lah tu. Apa pun kena syukur. Alhamdulillah. Kan? Ujian pun alhamdulillah. Dapat durian runtuh pun alhamdulillah. Dapat rezeki hari ini pun alhamdulillah. Okey. Selamat tengah hari anda semua. Terima kasih bersama kami Kedai FM Mesra Harmony. Jom kita nak layan bersama dengan Dayan Nur Faiza, Seandainya Masih Ada Cinta Untuk Anda.

Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Baik, kembali semula persiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang menikmati juadah anda di kedai makan. Janganlah tengok telefon tu buka sound sampai darah sangat. Ha, mengganggu pelanggan-pelanggan yang lain. Okey, telefon pintar ada. Semua masing-masing ada telefon masing-masing. Tapi gunalah secara berhema. Jangan guna ketika memandu. Jangan guna ketika duk tengah makan kat kedai makan. Buka sampai hai volume yang tinggi sekali tu. Okey, rendahkan sedikitlah dia punya nada dering di tempat awam dan beri perhatian pada orang yang sedang berbual dengan kita. Okey, menggunakan teknologi ni kalau boleh tu gunalah kan. Bukan tak bagi guna, tapi gunalah secara berhema dan hormatlah pada orang lain juga. Okey, kalau kita hormat orang, insyaAllah orang akan hormat kita balik. Macam itulah juga kalau kita permudahkan urusan orang lain, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Okey, terima kasih yang hadir mana-mana di live TikTok Kedai FM. Hafsah Ishak. Juga untuk Jack Kapcai, Hana Yusof, Mat Bon. Mat Bon bagi resepi hari ni kerabu toge dengan petai. Okay. Juga untuk G Abadi, Layan Kedai FM, terima kasih. Warisan Pusaka, Kampung Prik. Prik. Abang Din Taiping, terima kasih juga. Semualah yang hadir mana-mana di live TikTok Kedai FM. Okay, jom terus bersama Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak terus bersama dengan Slam Nur Kasih untuk anda.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: Sempoi.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM.
0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
3: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Adapun 12.37 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang hadir menemani di saat ini. Okey, untuk anda ada yang kadang-kadang makan kan, dia rasa pedih dada kan. Fikir balik, kita kena fikir balik apa yang kita makan. Semalam kita makan apa? Kalau kita suka duk makan malam-malam benda-benda yang bergoreng, makan yang pedas, makan berat malam-malam antara pukul 9.30 sampai ke atas tu, dia rasa pedih dada apa semua tu, kena pergi check lah, tengok kan. Hidangan tu kalau kita duk makan hampir setiap hari, kita makan benda-benda yang sama setiap hari kan, sambal, tomeh, teh tarik, kemudian lepas tu piti dong, kan. Konon-kononnya sebab dah balik kerja penat kan, lepas tu dah makan malam-malam, lepas tu piti dong. Jadi selepas beberapa kali kita mengamalkan tabiat yang sebegitu, kita mungkin akan rasa pedih dada. Orang panggil GERD lah, GERD, kan. Jadi sebenarnya kita kena ambil tahulah bagaimana kita makan. Sebab apa yang kita makan, sakit tu dia akan mai kemudian lah kan. Sebab apa, usus yang sihat ni bermula daripada mulut kita lah. Jadi pilih makanan yang rendah lemak dan juga mudah dihadam. Contohnya makan oat ke, makan bubuk ke. Kalau nak makan nasi, makanlah dalam kuantiti yang sederhana. Ikan dan juga ayam tanpa kulit, tahu kan, sayur yang dimasak ataupun makan buah macam pisang ataupun betik. Pastikan ambil air kosong, okay? Kurangkan makanan yang kerap mencetuskan reflux ni, macam makanan yang bergoreng, yang tinggi lemak, yang terlalu pedas, kopi dan juga minuman berkafein, minuman yang bergas, tolak ke tepi lah, okay? Tapi ingat jugalah, GERD ni bukan penyakit yang sama untuk semua orang kan. Jadi tak semua orang. Sebenarnya ada yang boleh minum kopi, okey je kan. Tak ada masalah pun. Tapi kita minum kopi jadi masalah. Okey, minum 2-3 teguk je dah ada masalah. Jadi sebab itulah kita kena kenal pastilah apa punca yang menjadi pencetus kepada masalah kita. Kadang-kadang bukan kopi pun yang bersalah tu kan. Kadang-kadang hidangan yang terlalu banyak, mungkin makan pun lewat malam, dan terus pi baring, dan juga lepas makan baring. Itulah puncanya yang boleh terjadinya GERD. Okay, GERD datang selepas makan. Jadi jagalah pemakanan kita, insyaAllah. Sama-sama kita doakan agar keadaan kesihatan kita dan kita sentiasa terpeliharalah kesihatan kita untuk sepanjang usia kita.

Kedai Fan Masnah Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda dan pun 12.52 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari Yayu Hasmi Zawani Husnani juga untuk Kamisah Kamis. Layan Kedai FM, terima kasih untuk anda semua. Selamat menjamu selera untuk anda yang dalam perjalanan nak PMB, nak sekolah. Hati-hati dalam perjalanan. Bawa motor, bawa kereta, kena tengok juga kiri kanan, depan belakang. Jadi jangan main telefon. Atas motor pun kadang-kadang kita tengok juga kan, yang aduk baca WhatsApp atas motor, dalam kereta kan, sambil-sambil duduk bawa bawa kereta tu, bawa motor, kadang-kadang sampai ralik-ralik, tengok-tengok dah langgar lampu isyarat, merah pun tak nampak dah, tak perasan dah warna merah sebab duduk ralik dengan duduk baca mesej atas motor. Okey, apapun jangan langgar lampu isyarat. Lampu isyarat tu orang buat tu sebab ada lah dia punya pro and con dia tu, kan, buat apa merah tu berhenti sebab apa? Untuk keselamatan kita jugalah kan, diri kita dan juga orang lain kan. Jadi patuhilah undang-undang yang telah pun ditetapkan. Okey, kalau berhenti tu, merah tu berhentilah. Okey, kalau hijau, selamat baru jalan. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita akan ke pusat berita utama. Untuk utama satu tengah hari, kembali semula selepas utama satu tengah hari.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

Kedapan Masalah Harmoni untuk waktu ini dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman untuk edisi hari ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pukok, Sena, masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.27 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.26 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di zon 4 daerah Baling, masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.25 minit tengah hari. Dan lain sekali untuk anda yang berada di daerah Langkawi, zon 6, masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.29 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk semua Muslimin dan juga Muslimat.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Kedah FM, Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus ceria dan terus dalam keadaan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan setiap hari. Dan kali ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat dekat di hati kita. Antaranya apa? Yakin tuan-tuan, puan-puan, setiap hari bila kita buka saja aplikasi ataupun buka saja

0: ataupun tidak. Maka kali ini kita akan berbincang tentang satu topik berkaitan semak sebelum sebar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, jom sama-sama kita ambil motivasi seperti mana kisahnya Umar Abdul Aziz, yang mana ketika ada seorang pemuda datang mengkhabarkan sesuatu berita kepadanya, maka Umar Abdul Aziz mengkhabarkan ataupun bertanya semula adakah berita itu benar atau tidak, dan disemak tentang kebenaran berita tersebut. Maka inilah kita nak bincang, tuan-tuan, puan-puan. Apa-apa informasi atau berita yang kita dapat, jangan kita ambil dan terus pakai. Maka kita terus ambil, kita takut itu adalah berita yang tidak benar dan ianya akan membahayakan dan memudaratkan. Maka kita perlu ada satu sikap untuk tabayun, untuk semak, untuk berhati-hati. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita lihat apa kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Sesiapa yang menyampaikan sesuatu kepadamu, kemungkinan ia akan menyampaikan apa yang kamu katakan pada orang lain. Maka berhati-hatilah. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita lihat orang sekeliling kita. Siapa yang seringkali berdekatan dengan orang yang suka kata-kata, suka bawa mulut, maka berhati-hati. Kerana apa? Kita takut seandainya berita yang disampaikan pada kita dan akhirnya berita yang disampaikan pada orang lain itu adalah perihal kita sendiri. Maka inilah kita sebut, tuan-tuan, puan-puan, semaklah sebelum kita sebar, kerana kita takut apa yang disebarkan itu adalah perkara yang tidak betul. Kerana apa? Bila mana kita sebarkan berita yang salah, ia boleh menjadi penyebar fitnah. Tapi andai sekalipun kita menyebarkan berita yang betul, kita takut ianya menjadi penyebar kepada aib orang. Maka tuan-tuan, puan-puan, jom sama-sama kita semak sebelum kita sebar. Kerana apa? Kita takut ia akan mengundang dosa yang lebih besar. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Radio Malaysia Kedah FM.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
4: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
5: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
4: Terima kasih untuk anda yang semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimah yang telah pun masuk waktunya sebentar tadi pada pukul 1.27. Minit tengah hari. Okey, selamat menjamu selera juga untuk anda yang ketika ini sedang menikmati juada anda. Walaupun jua rezeki yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, syukur alhamdulillah atas nikmatnya hari ini. Okey, seperti biasa dua petang nanti Raudah Sakinah akan bersama dengan anda, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Marziah Zakaria. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Sedikit makluman untuk anda, hari terbuka dan Carnival Tibet College Kevokasional Alustar yang mana akan berlangsung program sedekat Plus 3, hari terbuka dan Carnival Tibet College Vokasional Alustar akan berlangsung pada 25 hingga 26 Julai 2026, iaitu hari Sabtu dan juga hari Ahad ini, bertempat di College Vokasional Alustar yang mana menyasarkan pelajar tingkatan 3, guru, juga guru bimbingan dan kaunseling, ibu bapa, komuniti setempat serta orang awam. Jadi bolehlah pergi ke College Vokasional Alustar untuk makluman berkenaan dengan peluang TVET di College Vokasional Alustar. Juga pada 7 Ogos 2026, iaitu hari Jumaat, yang akan berlangsung kuliah maghrib perdana bersama dengan yang berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz di Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarina Bandar Darul Aman Daerah Kuang Pasu Jitra, yang akan berlangsung selepas solat maghrib berjemaah 7 Ogos 2026. Kuliah maghrib perdana bersama dengan yang berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini, edisi hari Rabu 22 Julai 2026. Dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N akan bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam seterusnya menerusi Relax26 hashtag layan. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang izin bersama dengan anda. Terima kasih Khair Bin Razak dan juga Syukri Ismail bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. InsyaAllah kita bersua lagi di waktu yang sama esok menerusi interaktif 10.2. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi

0: kepada pendengar-pendengar, yang pertama sekali, kita sayangi diri kita dulu. Mm-mm. Sayang sebaik-baik mungkin.
1: Yeah.
0: Sebab anugerah yang Allah bagikan, Tuhan yang bagikan, ini adalah kita punya anugerah kita. Kita punya nikmat yang kita perlu raikan.
1: Betul.
0: Kita tak mampu nak mengubah orang lain. Tapi apa yang kita mampu, kita mampu mengubah kita sendiri.
1: Yeah.
0: Kan? Cuba normalisasikan untuk berjumpa dengan dapatkan bantuan profesional. Jika perlu, datang saja. Contohnya kalau di klinik kesihatan kita ada perkhidmatan kaunseling, datang jumpa saya pun tak apa.
1: Boleh.
0: Ada, dan juga kita ada Talian Heal. Talian Heal ni help with love and empathy.
1: 1-5-5-5-5
0: tu 4 kali tekan.
1: 5 4 kali tekan.
0: InsyaAllah bukan robot yang akan jawab. Macam saya juga pegawai psikologi kaunseling.
1: Bukan AI.
0: Lah ni bukan boleh AI semua kan. Daripada pukul 8 pagi sampai 12:30 malam.
1: Boleh nah, Talian Heal.
0: Dan kita dia macam kereta lah. Kita jangan tunggu sampai kereta tu berasap baru kita nak main komen kan. Kita dapatkan yang saringan yang terbaik untuk diri kita sendiri.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Alim.
1: Bila kita marah ni, keluar ayat tu nak pergi puas hati betul, nak paku betul-betul. Oh ya Allah, nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah. Ya Allah, jadikanlah mulut kami ini sentiasa penuh dengan kalam-kalam kalamullah, dengan zikrullah. Ampunkanlah kami ya Allah. Baik, nah. Jadi kita tengok ada satu lagi hadis yang lebih kurang dengan hadis tadi, iaitu riwayat daripada At-Tirmizi. Sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hijju baiti rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Nah, yang ni disebut, nah. Yang ni hadis ni disebutkan, sallu khamsakum, semayanglah lima waktu kamu. Tapi yang ni dia bagi zakat dulu, kadang-kadang puasa dulu. Tapi semayang tak pernah duduk di belakang, semayangkan duduk di depan, nah. Wa zakku amwalakum, tunaikan zakat kamu. Wa sumu syahrakum, dan berpuasa di bulan kamu. Wa hijju baiti rabbikum, dan berhaji di rumah Tuhanmu. Tadkhulu jannata rabbikum, masuklah kamu dalam syurga Tuhanmu. Ditambah sikit lagi, nah, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hisab tadi itulah bangkit-bangkit tu terus masuk syurga, nah, tanpa melalui padang mahsyar. Allahu Akbar, nah. Ya Allah, hak inilah kami nak masuk dalam kalangan ini ya Allah. Masukkanlah kami dalam kalangan yang sedikit ini. Ini motivasi kepada kita. Motivasi kepada kita untuk memperelokkan rukun Islam. Kok mana pun kita kena buat. Kalau

buat rukun Islam tu modal. Tu modal. Nah, kalau tak ada modal memang tak boleh masuk syurga. Jadi ini modal, nak tak nak kita kena buat. Maka kita buatlah dengan sebaik-baiknya, dengan semolek-moleknya, dengan seelok-eloknya, insyaAllah. Baik, nah? Jadi berdasarkan hadis yang tersebut di atas, solat adalah satu ibadah yang paling penting selepas kita mengucap dua kalimah syahadah. Solat ibarat kepala bagi badan, nah? Sedangkan dua kalimah syahadah ibarat nyawa bagi badan. Seorang yang tiada syahadatain, seperti tiada apa nama, seperti badan yang tiada ruh. Nak buat apa kalau badan tak ada ruh pun, kan? Tak ada makna. Manakala hidup tanpa solat ibarat jasad tanpa kepala. Solat adalah pembeza antara mukmin dan kafir. Allahu akbar. Nah, kita tengok ramai orang yang ringan saja meninggalkan waktu solat. Kalau pergi pasar malam, kalau lalu, kalau apalah, kan kadang-kadang kan kita pun kalau duduk di rumah, kalau duduk tak ada, tapi kadang-kadang kita di perjalanan, musafir, nak pergi Melaka ke, macam saya ni nak pergi Melaka lah pula ni. Nah, sebab geng-geng, orang sebutlah geng, no? Geng haji Raiha tahun 2022, mereka nak buat reunion di Melaka pula. Lepas Jumai, Ustazah, jom kita pun, kan? Jadi bila kadang perjalanan tu, kadang-kadang dia jadi jam, maka kadang-kadang maghrib kita di jalan. Tapi tak apalah, kita boleh jamak, kita boleh niat, kan? Tapi kalau di tempat kita ni, di Alok Malai ke, di Langgak ke, di mana ke, time-time maghrib tu penuh orang duduk di pasar malam tu. Masa mana dia semayang? Dia kata semayang. Saya tengok satu rancangan, lama lah lah, HMI. Cerita apa tu? Bukan saya tengok cerita, tengok perbincangan. 7 hari mencintaimu. Betul ke? Gitu kat lebih kan. Tapi saya boleh ingat tu. No? Oh, ingat. Nah? Jadi berbanggalah produsernya, pengarahnya, pelakonnya, hostnya. Kerana rating drama tengah maghrib tu 4.5 juta kot. Lupa dah, pergi juta-juta lah. 4.5 juta yang menonton. Saya duduk fikir, siapa sangat nak tengok drama Melayu ni? Cina, Hindu, Siam, orang putih. Tak rajin perasaan. Tak tahulah, buat saya tak pernah buat kajian. Tapi saya congok-congok saya sendirilah. Nah, jadi yang tengok tu kalau 4.5 juta mungkinlah ada 20 orang kot, orang bangsa lain, kan? Kot kata pilih banyak sikit 200 orang. Tapi 4 juta lebih tu adalah Melayu Muslim. Okay, berapa dia semayang maghrib? Okay, berapa dia semayang maghrib? Saya pun tak faham lah pengarah-pengarah tu, menteri-menteri penerangan tu apa, tak ada otak ke fikir? Waktu-waktu prime begitu, waktu solat maghrib tu ditayangkan gambar-gambar. Rakyat kita ni lah, bukan ketahuan sangat. Nah? Seronok sangat lah, tak tahu. Nah? Jadi ya Allah, berdosa tu. Daripada yang menyusun rancangan-rancangan televisyen tu. Susunlah bagi kena masa. Kita bukan tak boleh buat langsung. Ada ibrah-ibrah pada drama-drama tu, kita pun duk tengok, kan? Tetapi ada ibrah. Tapi susunlah masa tu bagi betul. Ini penting. Sebab bila kita menjadi kerajaan, bila kita menjadi ketua kepada sesuatu jabatan, kita ada tanggungjawab mendidik, membentuk, melentur, membimbing mereka. Kesian. Kesian. Allah. Nah? Saya pernah lebih pendalaman, tak mau abang lah kan, kita nak pentak sumbangan, tak mau sebut nama, tapi di negeri Kedah ni lah, di banyak tempat lah kita pergi, kan. Kadang-kadang bila kita lalu, kan, kita berebut-rebut nak cari waktu semayang, tengok mereka lah, duk main dam lagi. Duk main dam lagi. Nah, tengok cawan ayam kopi tu cawan je, tak mangkit-mangkit duk tentu. Yang tak pakai baju, yang apa, ya Allah. Nah, kadang-kadang kita lalu di pedalaman tu, kita lalu kan, tok duk tentu. Cucu ni duk menyabung. Buat pangkin depan rumah tu senang, ramai bersembang, tak kena masuk dalam rumah. Cucu duk menyabung, cucu umur belasan tahun, perempuan.
atuk tu jadi kayu ke jadi apa tu sampai tak boleh nak tegak cucu-cucu tu. Jadi saya cakap benda fakta, benda yang saya pernah tengok. Sebab dulu kita kaunsel sekolah, kita rajin lah melawat-melawat pergi tengok rumah budak lah, kadang ada lah budak tak main lah apalah, kita cari pasal lah masuk dalam kampung dan sebagainya. Nah, jadi maknanya kita tidak memberi penekanan pendidikan. Nah, jenuh jawablah kita di akhirat nanti. Dalam kita duk didik, dalam kita duk tegur pun banyak lagi kita nak betulkan, apalagi kalau kita mengabaikan pembentukan dan pendidikan anak-anak. Sebab tu saya selalu minta pada orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang mengaji ni orang baik-baik, tolonglah bila kita doakan, jangan doa anak cucu cicit kita saja, doakan juga kepada anak-anak orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami semua ni ya Allah hidup dalam aman, penuh iman, diberi keselamatan dan Islam dijauhkan daripada gangguan syaitan dan mendapat rahmat dan redamu ya Rahman. Untuk semua, jangan doa anak cucu kita saja, doa semua. Baik, nah, jadi penting benda-benda lagu tu. Nah, jadi tak tahulah dalam hidup sekarang ni orang kejar like, kejar rating kan. Kita pun tak tahulah. Nah, jadi maknanya kita kenalah merenung-renung perkara ini. Apa yang patut kejar, apa yang kita patut bawa balik. Nah, kita duk baca, semalam duk ajak mengaji tu satu kumpulan adik-beradik kan. Nah, jadi kita baca surah Al-Adiyat kan. Lalu dalam dekat disebutkan apa kita baca kan? Wal-Adiyati Dhabaha kan. Apa dia lupa dah. Innal insana li rabbihi lakanud. Adapun manusia ini, sesungguhnya manusia ini li rabbihi kepada Tuhannya lakanud. Engkar sungguh manusia ni. Walaupun dia tahu dia nak mati, walaupun lagu mana, tapi dia engkar sungguh. Tengoklah keliling kelalang kita. Tengoklah begitu ramai yang ingkar kepada Allah, begitu ramai yang rasa tak apa-apa ingkar kepada Allah. Nah, semua nak menyesai kemudian. Allahu Akbar. Baik, nah, jadi dalam satu hadis kita tengok, nah, disebutkan, nah, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Jadi bila hadis qudsi ini maknanya daripada Allah tapi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Qatadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berkata. Allah kata apa? Iftaratu ala ummatik khamsa salawatin. Nah, Allah kata aku telah memfardukan kepada umatmu Muhammad 5 waktu sembahyang. Nah, 5 waktu sembahyang. Wa ahidtu indi ahdan annahu man hafadha alaihinna liwaktihinna adkhilhu al-jannah. Allah kata, nah, aku telah memfardukan kepada umatmu Muhammad semayang 5 waktu, dan aku berjanji di sisiku satu janji, man hafadha, siapa-siapa yang menjaga sembahyangnya, siapa-siapa yang menjaga sembahyangnya, alaihinna, 5-5 waktu semayang itu, nah, liwaktihinna, pada waktunya, adkhilhul jannah, aku akan masukkan mereka ke dalam syurga. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Bagi orang yang tidak menjaga, bukan tak semayang, dia tak jaga waktu dia, tak jaga waktu semayang dia, maka aku tidak berjanji apa-apa kepadanya. Jangan main-main. Nah, jadi ini pesanan yang disampaikan oleh Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Siapa-siapa yang jaga waktu semayangnya, mana dia semayang, jaga waktu semayangnya dengan sebaik-baiknya, apalagi berjemaah dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Tapi bagi orang yang mengabaikannya,
atau orang yang tidak memelihara waktu sembahyang dengan sebaiknya, maka Allah kata, aku tak berjanji apa-apa pun kepadanya. Taulah nasibnya di mana. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, jadi solat ini sangat penting. Jadi kita tengok sedikit. Nah, jadi nah, sangat banyak kelebihan yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menjaga solat. Sebaliknya Allah dan Rasul telah memberi amaran yang sangat keras kepada mereka yang meringan-ringankan solat. Nah, apatah lagi lah kalau mereka yang tidak menunaikan solat. Nah, jadi banyaklah yang disebutkan. Tuan-tuan boleh cari. Nah, kalau nak tengok antaranya dalam buku apa nama? Ambil lupa dah. Tanbihul Ghafilin. Nah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Nah, jadi boleh tengok di situ. Baik, dia kata di sini, jadi dalam kitab ni kita menyebutkan yang pertama bagi orang yang apa nama, nah, bagi orang yang apa nama, kita kata yang mendirikan solat, maka yang pertama apa dia dapat? Dia dapat apa? Mereka ini orang-orang yang mendirikan solat, orang-orang yang menyempurnakan solat, dikatakan orang yang mendirikan agama. Nah, kenapa solat tu tak dikata laksana, dikatakan mendirikan? Nah, nah, kena mendirikan. Sebab bila mendirikan tu, kita kena bangun buat dengan sungguh-sungguh. Panjanglah kalau kita nak menghuraikan lagi. Yang kedua, Allah akan mengangkat darjat orang yang menjaga solat berjemaah dan solat Jumaat, serta orang, nah, serta mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Nah, jadi maknanya orang yang jaga solat jemaah, orang yang jaga solat jemaat, maka salah satu daripada fadilatnya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Sebab bila orang sembahyang jemaah, dia sembahyang, Tok Imam baca kan Al-Fatihah, Tok Imam baca. Bila Tok Imam sampai waladhonin amin, takminul imam, Tok Imam amin, makmum pun amin, maka ketika tu malaikat juga ramai amin. Apa jadi kepada orang yang sembahyang berjemaah itu? Disebutkan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa mereka yang terdahulu walau sebanyak mana sekalipun. Dengan kita sempat mengaminkan bersama-sama dengan imam itu. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu yang banyaknya lagu mana sekalipun. Tapi ulama perincikan kalau dosa besar kena minta ampun sendiri secara khusus. Subhanallah. Baik, nah, itu keistimewaan sembahyang berjemaah. Nah, sembahyang jemaat orang lelaki lah kan. Baik, yang ketiga, solat ialah ibadah ahli bumi. Nah, dan ibadah penghuni tujuh petala langit. Maknanya para malaikat. Solat ini adalah ibadah kepada kita penghuni muka bumi ini dan juga kepada para malaikat di tujuh petala langit. Nah, jadi maknanya, nah, istimewanya ibadah solat. Solat merupakan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas seseorang itu bersyahadah. Nah, cuba kita tengok, nah, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kata pada Bilal, arihna ya Bilal, rehatkan kami ya Bilal. Nah, bila rehatkan bukan rehat nak tidur berehat tu, tapi maknanya bersolat itu merupakan satu kerehatan kerana kita berhenti daripada memikirkan perkara-perkara dunia. Kita merujuk kembali pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah balik kepada kita kelegaan, ketenangan, kemudahan. Nah, kerana kita tahu kita telah mohon kepada Allah, dan ibadat solat itu adalah ibadat perbuatan yang terbaik. Nah, kemudian yang kelima, sebaik-baik hamba Allah ialah mereka yang sentiasa mengintai-ngintai waktu kehadiran solat. Masuk dah gini, masuk dah gini, halaku tu.
Jadi lagu tu kita maknanya kita mengintai-ngintai masuk waktu solat sebab takut terlewat. Itu orang yang mengintai-ngintai. Yang keenam, solat merupakan amalan pertama yang dihisap pada hari kiamat nanti. Jika solatnya diterima, maka diterimalah juga semua amalannya yang lain. Dan sekiranya solatnya itu tidak diterima, maka ditolaklah semua amalannya yang lain juga. Jadi maknanya solat itu merupakan penentu kepada kita ini diterima Allah. Jadi sebab tu kita kena memperelokkan solat kita. Dan yang ketujuh, Allah mengurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada mereka yang menyuruh ahli keluarganya menunaikan solat. Macam kita lah kan, subuh gerak anak bilik tu bilik ni, bilik tu bilik ni, kan. Jadi yang ni kita tak sedar. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki ni jangan ingat duit ringgit mah permata saja. Rezeki ni termasuk kesempatan kita berbuat baik, kesempatan kita beribadat, kesempatan kita menjalani kehidupan yang baik. Itu juga adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan daripada mara bahaya dan sebagainya. Nah, dan yang keenam, bumi tempat dia sujud akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat nanti. Dan bumi akan menangis pada hari kematiannya. Nah, saya teringat mengaji lama dulu. Nah, pada Allahyarham Ustaz Datuk Zakaria Awang Besar. Sampai kelar menyesai. Pasal masa mengaji dia Mak Tak Mahmud tu tak apa nak dengar. Nasib baiklah bila dah berhenti mengaji, dah habis mengaji, dah bekerja, sempat juga mengaji dengan Ustaz Allahyarham Datuk Zakaria Awang Besar di pusat dakwah atau di pergi masjid kampung saya. Saya tu, ya Allah, masa tu duduk menyesal. Awak lah sebab awak lah pun, sebab dulu kita jumpa dengan Ustaz selang sari ke, kadang-kadang hari-hari mengajak, tapi tak apa nak dengar masa tu. Nah, Allahu Akbar. Nah, jadi saya ingat kitab dia tulis tangan. Oh, Ustaz Zakaria Awang Besar ni tulis tangan cantik, sama dia tulis. Nah, jadi dia menceritakan kepada kami dah, bahawa tak ingatlah hadisnya tu, di mana saja tempat yang kita semayang dia menjadi saksi, dan bergembiranya tempat-tempat yang kita semayang tu loh. Nah, jadi orang-orang yang talim macam rumah kita lah, rumah kita tu macam tam dapur, tak ada lah orang nak semayang kat dapur tu kan. Dia macam jealous lah pada ruang-ruang semayang kita. Dia tu seronoknya apa, seronoknya apa. Jadi dinding-dinding tu, lantai-lantai tempat kita semayang tu mendoakan balik kepada kita, ya Allah. Nah, jadi hebatnya, nah, hebatnya solat itu. Nah, jadi kita pernah duduk tengok orang apa, duduk dengar baca dan sebagainya, orang masuk Islam. Dengar pun pernah orang masuk Islam kerana dia melihat gambaran di Mekah. Orang semayang macam mana boleh pusing duduk keliling sama, betul tak? Sedangkan kita duduk di Mekah tu kadang-kadang soft tak sama, kita sampai duduk tegak tak berhenti-berhenti, betul tak? Tapi cuba mau tengok dalam gambar tu, dia jadi sama elok. Mana ada gambaran tu di tempat lain, pada ibadat-ibadat lain? Tak ada. Nah, tangtu pun dah sangat istimewa bagaimana kita boleh bersatu dalam soal akidah ini. Cuba cari Buddha tu saja sudahlah. No? Shinto, Jepun, lagu lain, Korea lagu lain, no lagu lain. Tak tahu, berbeza-beza sangat. Nah? Terus kira lagi lah macam-macam yang lain. Nah? Baik. Nah? Solat lima waktu akan menjadi nur, cahaya untuknya dan menjadi bukti baginya pada hari kiamat nanti. Kita pun nanti heran kan? Macam mana kita tu dikenal orang beriman? Macam mana orang tu dikenal tidak beriman? Kerana orang yang beriman itu ada nur, cahaya pada wajahnya. Lalu ni kita tak dapat gambaran. Kita tak dapat gambaran. Tetapi di akhirat nanti, macam mana Nabi boleh kenal orang yang bersolawat kepadanya? Macam mana Nabi boleh kenal orang yang tidak bersolawat kepadanya? Dia datang, ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak kenal. Bukankah engkau mengatakan bahawa engkau kenal umatmu lebih daripada ibu bapa mengenal anaknya? Nabi kata, tak kenal. Rupanya hidupnya itu tidak bersolawat.
hidupnya tidak pernah pun meraihkan sunnah-sunnah Rasulullah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ni dia tinggal semua. Ha, macam mana tu kan? Ha? Kemudian yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan rahmat, segala kebajikan dan keberkatan, kebaikan, nah, ha? Diangkat darjat, penghapusan dosa, dijauhkan daripada bala dan segala ahad, yakni segala kepincangan dan segala penyakit yang menimpa manusia, tumbuh-tumbuhan dan ternakan. Solat juga menjadi punca takwa dan segala kamalat, yakni kesempurnaan untuk mereka yang mengekalkan solat berjamaah. Subhanallah. Dia akan mendapat kesempurnaan dalam kehidupannya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Baiklah. Jadi yang ke-11, orang yang kekal menjaga solat 5 waktunya akan memperolehi takwa dan tertegah daripada kejahatan, kemungkaran dan kesalahan. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan yang ke-12, bala Allah Subhanahu wa taala terangkat daripada tempat yang penduduknya mengerjakan solat. Itulah istimewanya bila azan dilaungkan, dikumandangkan, kita menggunakan pembesar suara dia sampai kepada semua rumah dalam qaryah tu. Sebab tu kena beli mikrofon mahal-mahal sikit, PA system yang bagus, supaya sampai di setiap rumah yang berada dalam qaryah tersebut. Nah, kerana itu juga dianggap sebagai, mudah-mudahan itu adalah merupakan panggilan kita, mewakili panggilan kita semua kepada semua orang untuk menunaikan solat. Yang ke-13, Allah memuliakan orang yang menjaga solatnya, nah, dan memberi kepadanya 5 kelebihan. Nah, 5 kelebihan iaitu diangkat daripadanya kefakiran, kesusahan hidup. Nah, kemudian diangkat daripadanya azab kubur. Allahu akbar. Nah, inilah kita, no. Ya Allah, nah, takut, nah. Allah.

0: Layan.
1: Kami sayang Kedah FM.
2: Relax, 26, kita layan. Bersama DJ Nora.

#Layan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya, Nora N, di sini hari ini menemani anda dalam edisi Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan setugas sebentar tadi, DJ Iza, yang telah pun menemani anda. Dan untuk segmen seterusnya petang ini dalam Relax 26 #Layan, 4 jam kita bersiaran bersama. InsyaAllah ada informasi, ada hiburan yang akan kami sajikan untuk anda. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendaraan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: #Layan. Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Masih lagi saya Nora Andy sini menemani anda petang ni untuk jam yang pertama dan kita kongsikan kepada anda ya yang mungkin ada yang terkena scam kan, supaya anda sentiasa berhati-hati, jangan cuba untuk klik mana-mana pautan yang dihantar melalui WhatsApp, kerana kadang-kadang kita ingat oh mungkin dari bank dan sebagainya. Sebenarnya bank tidak akan hantar apa-apa link pun dalam WhatsApp. Jadi anda kena sentiasa berhati-hati dan ingatkan mak ayah kita di kampung tu, dan sekarang sebab mereka juga ada smartphone, jangan cuba-cuba untuk klik link yang disebarkan. Jadi kepada hampa, terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Ada terbaik di utara.
1: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM
2: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Relax 26 hashtag layan. 3:16 minit petang, masih lagi saya Anne di sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Tadi anda kongsikan jangan mudah terpedaya dengan scam di link yang dihantarkan melalui WhatsApp dan sebagainya. Dan kita dah tahu kan, semalam mula viral mengenai dengan kes yang menjadi perhatian kerana membabitkan influencer terkenal Khairul Amin, di mana data, kebocoran datanya. Dan kita tahu mengenai dengan keselamatan data pelanggan ya, di mana syarikat komunikasi serta kepentingan melindungi maklumat peribadi pengguna di bawah undang-undang Malaysia. Jadi sebagai pengguna, kita kena lindungi maklumat peribadi kita. Jangan sesekali berkongsi nombor kad pengenalan, nombor telefon, kata laluan ataupun kod TAC lah dengan mana-mana pihak yang kita tak kenali. Sekiranya anda mengesyaki berlakunya kebocoran data ataupun penyalahgunaan maklumat peribadi, segera untuk hubungi penyedia perkhidmatan berkaitan ataupun buat laporan kepada pihak berkuasa. Dan kesedaran yang cepat ini sebenarnya, tindakan yang pantas ini sebenarnya mampu mengurangkan risiko menjadi mangsa jenayah cyber. Inilah ya, bila berlaku pada influencer yang kita kenal, Khairul Amin, benda dia jadi viral dan kita lihat macam mana kes ini akan dikendalikan. Okey, baik. Jadi kepada anda, terus setia mendengarkan Kedah FM, kita ada tips macam mana untuk menjaga jantung yang sihat. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni.
1: Kegemukan sering mendatangkan pelbagai risiko seperti paras lemak yang tinggi, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Kalau berat badan, hadkan pengambilan kuantiti makanan. Risiko penyempitan saluran darah mungkin akan berlaku sekiranya berat badan tidak dikawal. Menjaga pemakanan, elakkan dari mengambil makanan yang kaya dengan lemak seperti mentega, keju, minyak sapi, makanan yang mengandungi kolesterol seperti telur, mentega, hati dan seumpamanya perlu dielakkan. Hadkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Disyorkan makanan dimasak secara kukus dan panggang kerana lebih baik dan menyihatkan. Berhentilah merokok. Majoriti mereka yang mendapat serangan sakit jantung adalah dari kalangan yang merokok. Hentikan amalan merokok yang berupaya mengurangkan risiko sakit jantung. Bersenam. Aktiviti senaman seperti berjoging, berjalan, beriadah atau berbasikal merupakan antara senaman yang sihat dan dapat membantu jantung mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik dan lancar. Bersenam secara teratur dan betul juga membantu menurunkan kadar tekanan darah. Ubah gaya hidup anda. Lakukan aktiviti sihat dan amal pemakanan yang betul. Tangani tekanan dengan baik. Sentiasa berfikiran positif untuk kualiti hidup lebih bermakna.

0: Mama tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kira lah saiz badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Relax 26
2: Hashtag Inayat.
3: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. 3.31 minit petang, yang sedang mandu selamat mandu, berhati-hati di jalan raya. Okey, fokus pada pemanduan kalau rasa mengantuk. Kalau anda menggunakan lebuh raya utara selatan ketika ini kan, berhentilah dekat R&R. R&R tu adalah tempat untuk anda berehat lah. Rehat dan rawat kan. Jadi kalau rasa macam nak ngantuk tiba-tiba, maklumlah kan, kena aircon tu, dia rasa macam macam terbuai-buai kan. Jadi anda kena berhenti, kena secawan kopi, basuh muka sikit, relax sekejap, ataupun kalau nak tidur sekejap pun boleh. Sebenarnya kalau dapat tidur 15 minit ataupun 20 minit pun dah cukup sebenarnya untuk anda teruskan perjalanan. Selamat, kiranya anda buat perkara ni kan, anda insyaAllah lah selamat lah sampai ke destinasi. Okay, baik. Tadi hari ni N nak kongsikan pasal scam je. Sebab kan bukan saja link yang dikongsikan dalam WhatsApp, link yang dikongsikan dalam email, ada juga scam menerusi bil elektrik TNB. Okay, tiga taktik utama yang digunakan dalam bil elektrik ni, penipuan diskaun bil, menawarkan diskaun pembayaran bil lah, perkhidmatan pendawaian haram ada juga. Okay, dan ada juga penyamaran pekerja dari TNB ni datang sebagai mendakwa pengguna ada tunggakan bil dan sebagainya, bekalan akan dipotong sekian-sekian, dan kesalahan pada meter, permis dan sebagainya pun ada juga skamer yang macam ni. Jadi secara mereka ni, selain itu mereka juga memancing data. Macam mana sebenarnya memancing data tu? Boleh menggunakan email ataupun laman web palsu ataupun laman sesawang palsu ni. Jadi kenalah sentiasa berwaspada, kerana kebocoran data-data inilah sebenarnya memudahkan skamer untuk menembusi ataupun dapat menjadikan kita ni mangsa. Kan, jadi kena sentiasa lah langkah bijak untuk elak ditipu. Senang je sebenarnya, ada 4 cara. Okey, yang pertama saya nak kongsikan, gunakan saluran pembayaran rasmi yang biasa kita buat. Kalau secara online dia banyak caranya, macam mana terus pergi ke MyTMB ke, JomPay ke dan sebagainya, ada kiosk ke ataupun drive through ke, kalau yang suka pergi ke nak bayar terus direct ke pejabat lah kan. Okey, dan sahkan juga identiti kontraktor, nak tengok macam mana kan. Jangan kongsi maklumat peribadi anda lah kalau anda tak kenal dan sebagainya. Jangan sesekali serahkan butiran kad pengenalan tu, kad pengenalan ya, akaun bank, nombor akaun bank, ataupun nombor akaun bank, akaun elektrik untuk pihak ketiga. Dan lagi, semak sebelum percaya, gunakan portal semak PDRM untuk memeriksa nombor telefon ataupun akaun bank yang mencurigakan. Okey, apa-apa pun ada saluran aduan, boleh rujuk terus ke TNB Canline ke, ataupun anda juga boleh hubungi NSRC dengan kadar segeralah untuk semakkan maklumat suspek ataupun membuat laporan rasmi sekiranya transaksi kewangan telah pun berlaku. Boleh juga hubungi di talian bebas tol 1300-88-5454 ataupun 15454. Okey, cepat bertindak. Jangan tunggu diri anda sudah rasa macam, kadang-kadang bila kita kena scam ni, kita jadi macam panik tau, tak tahu nak buat apa. Jadi kita kena ada tahu cara solutionnya macam mana sekiranya terkena. Tapi sebelum terkena tu, kita kena elakkan lah ya. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedai.

0: ano ba blangkang hindi? Kama madapasan. Bawa mo to lelo. Lebih-lebih lagi hama sujan ni.
1: Inilah dia Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak rempit ni kan mak. Mereka tu bangga sangat tau. Kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab tu lah makin ramai orang tengok aksi mereka. Makin menjadilah aksi yang diorang buat. Lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.
4: Relax. Do it now. Hashtag Inayat.
5: Same point.
6: Di sepanjang malam aku berdoa.
5: Dan syok.
4: Jahat, aku tu cinta
5: Same point. Dan syok.
7: Kedah FM.

0: Relax26
1: Hashtag Layan.
0: Ya, masih lagi mendengarkan Relax26 Hashtag Layan. 4:03 minit petang. Dah pun jam yang ketiga. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda. Okey, lagi kita nak kongsikan mengenai apa yang berlaku di luar negara ni. Saya nak kongsikan apa yang sedang berlaku di luar negara, di mana Perancis jadi negara EU pertama yang larang kanak-kanak bawah 15 tahun guna media sosial. Okay. Dalam undang-undang yang telah pun diluluskan oleh kedua-dua Dewan Parlimen dengan 243 undang menyokong berbanding 2 menentang di Senat, manakala Dewan Rendah Parlimen meluluskan meluluskannya dengan 279 undi menyokong dan juga 81 menentang. Jadi Perancis meneraji usaha di Eropah dengan menjadi negara pertama menetapkan had umur minimum digital bagi melindungi kanak-kanak yang lebih baik ketika berada dalam talian. Kata Menteri Ahliwal Digital Perancis. Jadi sememangnya kanak-kanak ini tidak boleh didedahkan secara awal di usia yang terlalu muda dengan media sosial ni. Dia banyak kesan buruknya, terutama kalau yang mereka cuba lakukan tiru aksi-aksi ganas di dalam media sosial. Mereka bawa dalam pergaulan ataupun dalam kehidupan seharian mereka dengan kawan-kawan. Kalau kita lihat keadaan sekarang kanak-kanak, dan baru juga semalam viral kes bully, siap rakam lagi kan. Mereka bully kawan, kawan tu tak berani melawan, dan mereka rakam lagi aksi yang mereka lakukan tu, memukul si pembuli ni, memukul. Jadi perkara ini memang amat tenat sebenarnya kalau kita lihat banyak berlaku di sekolah-sekolah. Jadi sebagai masyarakat dan juga pihak yang berkuasa memang kena ambil perkara ini satu yang beratlah untuk kita sama-sama duduk dan kita kena cari solutionnya macam mana untuk menangani isu buli yang kerap berlaku di sekolah ini. Ibu bapa juga memainkan peranan. Kalau ada mesyuarat-mesyuarat PIBG di sekolah tu, hadir hadir dan beri pandangan kita. Mungkin kita ada pandangan yang kita nak kongsikan kepada pihak sekolah, boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Pandangan kan, cadangan kan, sebab kita tak nak perkara-perkara macam ni terus berulang, berulang dan terus berulang, tak ada langsung jalan penyelesaiannya. Jadi kita boleh gunakan platform perjumpaan PIBG di sekolah, ataupun mungkin ada cara lain yang kita rasa kita nak kongsikan, boleh je. Okay, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Kejap lagi saya nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Terus dengar Kedai FM, mesra harmoni.

0: Borak Let-Let 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Pod Let-Let Kedah FM.
1: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorat Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorat Kedah Kita.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dah kota setara Kampasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah
0: dia. Tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Tak kira pagi, petang

Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan Buatmu, setiap Isnin 10 malam, hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk

0: dan hati untuk semua. Semestinya Gerak FM. Relax, duduk enam, hashtag layan.
1: Ya, masih lagi saya Nora Andy sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. 5.33 minit petang. Selamat memandu untuk anda yang meneruskan perjalanan pulang untuk petang ni kan. Dalam pemanduan ni keluar pukul 5 kan. Dah sampai ke belum? Ke singgah mana-mana kan? Nak beli makan ke? Ataupun ada perkara yang perlu diselesaikan sebelum pulang ke rumah. Apa-apa pun aktiviti anda petang ni, semoga semuanya selesai dengan baik, dengan aman, damai. Ya, dan juga mungkin ada anda yang nak balik daripada sekolah ataupun balik daripada pengajian. Ya, semoga mereka juga dalam lindungan Allah SWT. Okey, nak bacakan ucapan ni, kiriman daripada pendengar-pendengar Kedai FM ni. Salam Nora N, dan selamat bersiaran di petang Rabu ni. Nak pergi hospital Sultan Abahyah ni, nak tengok saudara tak sihat. Cuaca panas petang ni dari Mak Titun, Kampung Tubak. Okay, terima kasih Mak Titun. Batam Suriani Merbah Pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam persahabatan semualah rakan-rakan pendengar setia Kedai FM. Semoga semuanya berada di bawah rahmat kasih sayang Allah selalu. Hidup ini ibarat pelita, apabila minyaknya sudah kering, ia akan terpadam dengan sendiri. Begitulah juga kehidupan kita ni, ha. Katanya bila dah sampai masa, pasti kita akan dijemput. Betul. Benar sebenar-benarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk semualah. Kak Absa dari Desa Kedana Galilit, selamat petang untuk semua yang sedang mendengarkan Kedai FM. Semoga dalam keadaan sihat, sihat di samping keluarga tersayang. Katanya selamat petang jugalah. Selamat minum petang semua. Dari hari ini makan roti jala cecah dengan gulai ayam. Wow, menu Kak Absa kita tak mau kalah ya, dengan minuman air teh panas-panas sodap. Kan, terima kasih Kedai FM, tetap di hati, memang terbaiklah. Biasanya Kak Absa masak ke ataupun tunjuk-tunjuk je menu petang? Kan, soalan tu Kak Absa. Baik, lagi ni ha, nak bacakan kiriman siapa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menyelesaikan tugas anda petang ni. Of course, 6 petang. Okey, saya Yus Fazli. Malam mengajar sepi-sepi, mengajar rindu. Jangan sedih-sedih, hidup ini banyak lagi yang perlu difikirkan selain rindu yang tiada kesudahan dalam kehidupan tipu daya ini. Kalau beli cucur badak, tak ada badak pun kira kena scam jugalah kan. Alah, tapi dia guna nama badak kan. Macam mana? Katanya lagi patutlah badak dalam sup tak pernah berkurang. Ya ke? Okay, bye. Itu dia. Zulfazli ni dia memang suka bergurau senda. Sebab kalau tak ada bergurau-gurauan ni, gurau-gurauan dalam kehidupan kita ni, tak adalah cukup rencahnya kan. Takkan nak serius dia kan, nanti cepat tua. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam sejahtera dan salam kemesraan. Ayuh, macam lagu pula. Okey, saudari-saudari sekalian, dengan ini ucapannya saya ucapkan selamat tugaslah kepada rakan-rakan sekerja di CKR Pokok Sena, APM Kota Star dan TM Bas semualah, pemudahkan segala urusan segalanya insya-Allah. Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Salam ikhlas daripada Samsul Bahari Alustar, dan juga terima kasih staff di apa ni, Kowe sebentar tadi yang datang ke rumah katanya. Okey, Nora N, selamat bertugas di Konti Kedai FM, Rabu yang penuh barakah ini. Dan saya nak ceritalah hari ini, Rabu malam ni akan ada ke Kuala Kedah, kerana ada sedikit latihan gendang silat 9 malam sampai 11 malam, 11.30 malam ni, yang diketuai oleh Encik Nasir. Manakala sebelah petang pula akan bermula aktiviti berbasikal kompleks di Komplek Pendidikan pada jam 6 sampai 7 malam. Hari Khamis, dah bagi jadual esok pula. Esok malam saya akan ke Masjid Al-Bukhari bagi sesi majlis bacaan Yasin selepas solat maghrib. Saya doakan semua program tersebut berjalan dengan lancar. Pada Jumaat nak main nak ni akan hadir ke mesyuarat pergerakan katanya di pekan Rabu mulai jam 2.30 petang insyaAllah. Mudah-mudahan segala yang dirancang itu berjalan dengan lancar. Lancar kan? Okey. Baik. Kita ada voice note ni, tapi kalau tak ada ucapan ya, ucapan tak ada, ada voice note sahaja. Ini ha petang.
2: Assalamualaikum DJ Nora N. Selamat petang Rabu. Saya ucapkan apa habak DJ Nora N.
1: Habak
2: di baik. Mai hampa terus mendengar lagu-lagu yang dihantar oleh DJ-DJ daripada Kedah FM.
1: Yeah.
2: Pasti untuk hampa aja. Kepada DJ Nora N, di mana DJ Nora N berkongsi ya. Saya akan ikut.
1: Macam mana cakap macam tu?
2: DJ Nora N ni hampa, kalau di mana dia berkongsi kita kena ikut. Bukanlah ikut dia balik. Ikut. Nah, bagi dia kepada dia WhatsApp DJ Nora N bagi saya lah.
1: Okey.
2: Semasa dia berkongsi di Perak FM pun DJ yang terbaik lah bagi saya. Okey. Satu pesanan DJ Nora N semasa balik berkongsi nanti berhati-hati di jalan raya. Saya Bahari Razali dari Taman Meru, Ipoh, Perak.
1: Ya, baik. Terima kasih Encik Bahari. Saya risau dia ikut saya. Katanya ke mana. Pasti dia kata takut pergi pergi ke stesen lain. Janganlah. Ini yang yang pertama dan terakhir lah. Kan? Kalau ikut saya, ikut ke di stesen ini pertama yang terakhir lah di Kedai FM ni. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Terima kasih kerana mendengarkan kami dari jam 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Kalau ada salah dan silap daripada N, saya mohon maaf. Hari-hari kena mohon maaf sebenarnya. Hari-hari kena memaafkan. Kan? Kita memohon maaf hari-hari, kita memaafkan juga hari-hari. Barulah hidup kita rasa tenang. Kalau tidak, sakit kepala ini. Okey, sakitnya tu di sini. Macam ragu kan? Baik, selepas ini nanti kita nak dengarkan Beast on Air. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Kita ke udara menerusi ruangan Biz On Air. Hari ini kita bersama usahawan kek coklat Velatin yang cukup dikenali ramai, Farina Faiz atau lebih mesra dengan panggilan Nana, juga terkenal dengan jenama Farina The Coklat. Nak tahu kisah di sebalik kejayaan dan rahsia menghasilkan kek coklat yang menjadi kegemaran ramai? Jom bersama Nana.
1: Untuk sambutan, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nana boleh kata kalau dulu Nana tunggu customer, tapi lah ni customer yang tunggu Nana. Alhamdulillah. Moralah kata, Nana kata pukul 5 Nana nak sampai, 4:30 pun ada dah yang dah tunggu. Alhamdulillah. Bila dah

Kalau dibius cinta, kan siapa takut dibius? Ada juga jenis orang yang takut dibius. Okay, baik, lagu ini bukan lagu yang terakhir, ada lagi lagu, dan tapi tugasan saya nak sampai di penghujungnya. Dan saya nak mengucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada anda semua kerana terus setia mendengarkan Kedai FM, tak kira di mana saja anda berada kan. Dan untuk meneruskan segmen seterusnya petang ini sampailah malam nanti, anda akan bersama siapa? Anda akan bersama dengan Iskandar dalam Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Ya, rindukan suara Is. Kejap lagi anda akan bertemankan Iskandar. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ni santan dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama saya DJ Iskandar Kadim. Nama anda apa habang semua pendengar setia kedai FM. Alright, sihat ke? Apapun terima kasih kerana bersama kami seawal jam 6 pagi tadi. Dan apapun demam bola okay, masih lagi terasa kan. Apapun yang pastinya semua terima kasih juga kepada semua yang terus menyokong kami dan support kami daripada awal hingga ke akhir. Dan juga katanya ramai jugalah ribuan jutaan terima kasih kepada RTM ni. Katanya nak separuh tapi sebenarnya hampir keseluruhan hampir 90% kami siarkan iaitu perlawanan iaitu Piala Dunia 2026. Itu dia. Alright, dan buat semua untuk hari ni juga banyak perkongsian dan kongsian bersama hampa pastinya yang influencer yang di kedai FM. Okey, dan juga terima kasih rakan sugas bersama tadi DJ Nora dalam Relax 26 hashtag layan. Okey, okay, dan untuk hari ini 7 Safar 1448 Hijrah bersamaan 20 Julai 2026 hari Rabu, roh alik bawah Rabu. Okey, sama dua tengah malam kita akan bersama dan pastinya untuk malam ni Mujizat Express kita layan lagu rock santai. Okey, sampai pukul 10 malam. Lepas itu kita teruskan kafe santai sampailah pukul 11 dan seterusnya. Contohkan juga anda semua untuk mungkin kongsikan sebarang perkongsian yang menarik, okay, apa sahaja cerita anda, kisah apapun, info di WhatsApp kami 0115686300. Okey, dan setelah serangan petang ni saya bersama dengan rakan suka bilik kawalan siaran kita ada Hussein dan juga Faridah, dan di masa depan kita bersama dengan Mizi dan juga Nasrin. Untuk anda semua, alright, yang stay tune bersama kami ke DFM tuan-tuan DAE sampai di tengah malam. Dan untuk itu juga seperti biasa pada pukul 15 kita ikuti Kuliah Raudah Sakinah Ulangan. Dan untuk petang ni bahagian ketiga yang disampaikan oleh bahagian Ustaz Maziah ada okay, bersama DJE di Masjid Al-Bukhari. Okay, pastinya bersama kami ke DFM Sanan dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hit 10 FM.
1: Sabtu 12 tengah hari.
0: Hit 10 Kedah FM.

0: alim.
1: Bila kita marah ni, keluar ayat tu nak pergi puas hati betul, nak paku betul-betul. Oh ya Allah, nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah. Ya Allah, jadikanlah mulut kami ini sentiasa penuh dengan kalam-kalam kalamullah, dengan zikrullah. Ampunkanlah kami ya Allah. Baik, nah. Jadi kita tengok ada satu lagi hadis yang lebih kurang dengan hadis tadi, iaitu riwayat daripada At-Tirmizi. Sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hijju baiti rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Nah, yang ni dia sebut, nah. Yang ni hadis ni disebutkan, sallu khamsakum, semayanglah lima waktu kamu. Tapi yang ni dia bagi zakat dulu, kadang-kadang puasa dulu. Tapi semayang tak pernah duduk di belakang, mayangkan duduk di depan. Nah. Wa zakku amwalakum, tunaikan zakat kamu. Wa sumu syahrakum, dan berpuasa di bulan kamu. Wa hijju baiti rabbikum, dan berhaji di rumah Tuhanmu. Tadkhulu jannata rabbikum, masuklah kamu dalam syurga Tuhanmu. Ditambah sikit lagi, nah, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hisab tadi itulah bangkit-bangkit tu terus masuk syurga, nah, tanpa melalui padang mahsyar. Allahu Akbar, nah. Ya Allah, hak inilah kami nak masuk dalam kalangan ini ya Allah. Masukkanlah kami dalam kalangan yang sedikit ini. Ini motivasi kepada kita. Motivasi kepada kita untuk memperelokkan rukun Islam. Kok mana pun kita kena buat. Kalau tak buat rukun Islam tu modai. Tu modai, nah. Kalau tak ada modal, memang tak boleh masuk syurga. Jadi ini modal, nak tak nak kita kena buat. Maka kita buatlah dengan sebaik-baiknya, dengan semolek-moleknya, dengan seelok-eloknya insyaAllah. Baik, nah. Jadi berdasarkan hadis yang tersebut di atas, solat adalah satu ibadah yang paling penting selepas kita mengucap dua kalimah syahadah. Solat ibarat kepala bagi badan, nah. Sedangkan dua kalimah syahadah ibarat nyawa bagi badan. Seorang yang tiada syahadatain seperti tiada apa nama, seperti badan yang tiada ruh. Nak buat apa kalau badan tak ada ruh pun, kan? Tak ada makna. Manakala hidup tanpa solat ibarat jasad tanpa kepala. Solat adalah pembeza antara mukmin dan kafir. Allahu Akbar, nah. Kita tengok ramai orang yang ringan saja meninggalkan waktu solat. Kalau pergi pasar malam, kalau lalu, kalau apalah, kan kadang-kadang kan kita pun kalau duduk di rumah, kalau duduk tak ada, tapi kadang-kadang kita di perjalanan, musafir, nak pergi Melaka ke, macam saya ni nak pergi Melaka lah pula ni, nah. Sebab geng-geng, oh sebutlah geng, no? Geng haji Raiha tahun 2022, mereka nak buat reunion di Melaka pula. Lepas Jumai, kita tahu, jom kita pun, kan, ha? Jadi bila kadang perjalanan tu, kadang-kadang dia jadi jam. Maka kadang-kadang maghrib kita di jalan. Tapi tak apalah, kita boleh jamak, kita boleh niat, kan. Tapi kalau di tempat kita ni, di Alok Malai ke, di Langgak ke, di mana ke, time-time maghrib tu penuh orang duduk di pasar malam tu. Masa mana dia semayang? Dia kata semayang. Saya tengok satu rancangan, lama lah, HMI. Cerita apa tu? Bukan saya tengok cerita, tengok perbincangan. 7 hari mencintaimu. Betul ke? Gitu kat lebih kan. Saya boleh ingat tu, no? Oh, ingat. Nah? Jadi berbanggalah produsernya, pengarahnya, pelakonnya, hostnya. Kerana rating drama tengah maghrib tu 4.5 juta kot. Lupa dah, juta-juta lah. 4.5 juta yang menonton. Saya duduk fikir, siapa sangat nak tengok drama Melayu ni? Cina, Hindu, Siam, orang putih. Tak rajin perasaan. Tak tahulah, buat saya tak pernah buat kajian. Tapi saya congok-congok saya sendirilah. Nah. Jadi yang tengok tu kalau 4.5 juta mungkinlah ada 20 orang kot, orang bangsa lain, kan? Kot kata pilih banyak sikit 200 orang. Tapi 4 juta lebih tu adalah Melayu Muslim. Pukul berapa dia semayang maghrib? Pukul berapa dia semayang maghrib? Saya pun tak fahamlah pengarah-pengarah tu, menteri-menteri penerangan tu apa, tak ada otak ke fikir. Waktu-waktu prime begitu, waktu solat maghrib tu ditayangkan gambar-gambar. Rakyat kita ni lah, bukan ketahuan sangat. Nah? Seronok sangat lah, tak tahu. Nah? Jadi ya Allah, berdosa tu. Daripada yang menyusun rancangan-rancangan televisyen tu. Susunlah bagi kena masa. Kita bukan tak boleh buat langsung. Ada ibrah-ibrah pada drama-drama tu. Kita pun duk tengok, kan? Tetapi ada ibrah. Tapi susunlah masa tu bagi betul. Ini penting. Sebab bila kita menjadi kerajaan, bila kita menjadi ketua kepada sesuatu jabatan, kita ada tanggungjawab mendidik, membentuk, melentur, membimbing mereka. Kesian, kesian Allah. Nah, saya pernah lebih pendalaman, tak mau abang lah kan, kita nak bentak sumbangan, tak mau sebut nama, tapi di negeri Kedah ni lah, di banyak tempat lah kita pergi kan. Kadang-kadang bila kita lalu kan, kita berebut-rebut nak cari waktu semayang, tengok mereka lah, duk main dam lagi. Duk main dam lagi. Nah, tengok cawan ayam kopi tu, cawan je tak mangkit-mangkit duk tentu. Yang tak pakai baju, yang apa, ya Allah. Nah, kadang-kadang kita lalu di pedalaman tu, kita lalu kan, tok duk tentu. Cucu ni duk menyabung. Buat pangkin depan rumah tu senang, ramai bersembang, tak kena masuk dalam rumah. Cucu duk menyabung, cucu umur belasan tahun, perempuan. Tok tu jadi kayu ke jadi apa tu, sampai tak boleh nak tegak cucu-cucu tu. Ini saya cakap benda fakta, benda yang saya pernah tengok. Sebab dulu kita kaunsel sekolah, kita rajin lah melawat-melawat, pergi tengok rumah budak lah, kadang ada lah budak tak main lah, apalah kita cari pasal lah, masuk dalam kampung dan sebagainya. Nah, jadi maknanya kita tidak memberi penekanan pendidikan. Nah, jenuh jawablah kita di akhirat nanti. Dalam kita duk didik, dalam kita duk tegur pun banyak lagi kita nak betulkan, apalagi kalau kita mengabaikan pembentukan dan pendidikan anak-anak. Sebab tu saya selalu minta pada orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang mengaji ni orang baik-baik, tolonglah bila kita doakan, jangan doa anak cucu cicit kita saja, doakan juga kepada anak-anak orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami semua ni ya Allah hidup dalam aman, penuh iman, diberi keselamatan mantan dan Islam, dijauhkan daripada gangguan syaitan dan mendapat rahmat dan redamu ya Rahman. Untuk semua, jangan doa anak cucu kita saja, doa semua. Baik, nah, jadi penting benda-benda lagu tu. Nah, jadi tak tahulah dalam hidup sekarang ni orang kejar like, kejar rating kan. Kita pun tak tahulah. Nah, jadi maknanya kita kenalah merenung-renung perkara ini. Apa yang patut kejar, apa yang kita patut bawa balik. Nah, kita duk baca semalam, duk ajak mengaji tu satu kumpulan adik-beradik kan. Nah, jadi kita baca surah Al-Adiyat kan. Lalu dalam dekat disebutkan apa kita baca kan? Wal-Adiyati Dhabha kan. Apa dia lupa dah. Innal insana li rabbihi lakanud. Adapun manusia ini, sesungguhnya manusia ini li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, engkar sungguh manusia ni. Walaupun dia tahu dia nak mati, walaupun lagu mana, tapi dia engkar sungguh. Tengoklah keliling kelalang kita. Tengoklah begitu ramai yang ingkar kepada Allah. Begitu ramai yang rasa tak apa-apa ingkar kepada Allah. Nah, semua nak menyesai kemudian. Allahu Akbar. Baik, nah. Jadi dalam satu hadis kita tengok, nah. Disebutkan, nah, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Jadi bila hadis qudsi ini maknanya daripada Allah, tapi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Qatadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Allah berkata. Allah kata apa? Iftaratu ala ummatik khamsa salawatin. Nah, Allah kata, aku telah memfardukan kepada umatmu Muhammad 5 waktu sembahyang. Nah, lima waktu semayang. Wa ahitu aindi ahdan annahu man hafadha alaihinna liwaktihinna adkhilhu aljannah. Allah kata, nah, aku telah memfardukan kepada umatmu Muhammad semayang lima waktu, dan aku berjanji di sisiku satu janji, man hafadha, siapa-siapa yang menjaga sembahyangnya, siapa-siapa yang menjaga sembahyangnya, alaihinna, lima-lima waktu sembahyang itu, nah, liwaktihinna, pada waktunya, adkhilhul jannah, aku akan masukkan mereka ke dalam syurga. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Bagi orang yang tidak menjaga, bukan tak semayang, dia tak jaga waktu dia, tak jaga waktu semayang dia, maka aku tidak berjanji apa-apa kepadanya. Oh, jangan main-main. Nah, jadi ini pesanan yang disampaikan oleh Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Siapa-siapa yang jaga waktu semayangnya, mana dia semayang, jaga waktu semayangnya dengan sebaik-baiknya, apalagi berjemaah dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Tapi bagi orang yang mengabaikannya atau orang yang tidak memelihara waktu semayang dengan sebaiknya, maka Allah kata, aku tak berjanji apa-apa pun kepadanya. Taulah nasibnya di mana. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, jadi solat ini sangat penting. Jadi kita tengok sedikit. Nah, jadi nah, sangat banyak kelebihan yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menjaga solat. Sebaliknya Allah dan Rasul telah memberi amaran yang sangat keras kepada mereka yang meringan-ringankan solat. Nah, apatah lagi lah kalau mereka yang tidak menunaikan solat. Nah, jadi banyaklah yang disebutkan. Tuan-tuan boleh cari. Nah, kalau nak tengok antaranya dalam buku apa nama? Ambil lupa dah. Tanbihul Ghafilin. Nah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Nah, jadi boleh tengok di situ. Baik, dia kata di sini, jadi dalam kitab ni kita menyebutkan yang pertama bagi orang yang apa nama, nah, bagi orang yang apa nama, kita kata yang mendirikan solat, maka yang pertama apa dia dapat? Dia dapat apa? Mereka ini orang-orang yang mendirikan solat, orang-orang yang menyempurnakan solat, dikatakan orang yang mendirikan agama. Nah, kenapa solat tu tak dikata laksana, dikatakan mendirikan? Nah, kena mendirikan. Sebab bila mendirikan tu, kita kena bangun buat dengan sungguh-sungguh. Panjanglah kalau kita nak menghuraikan lagi. Yang kedua, Allah akan mengangkat darjat orang yang menjaga solat berjemaah dan solat Jumaat, serta orang, nah, serta mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Nah, jadi maknanya orang yang jaga solat jemaah, orang yang jaga solat jemaat, maka salah satu daripada fadilatnya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Sebab bila orang sembahyang jemaah, dia sembahyang, Tok Imam baca kan? Al-Fatihah Tok Imam baca. Bila Tok Imam sampai waladhonin, amin, takminul imam, Tok Imam amin, makmum pun amin, maka ketika tu malaikat juga ramai amin. Apa jadi kepada orang yang sembahyang berjemaah itu? Disebutkan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa mereka yang terdahulu walau sebanyak mana sekalipun. Oh, dengan kita sempat mengaminkan bersama-sama dengan imam itu. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu yang banyaknya lagu mana sekalipun. Tapi ulama perincikan kalau dosa besar kena minta ampun sendiri secara khusus. Subhanallah. Baik, nah, itu keistimewaan sembahyang berjemaah. Nah, sembahyang jemaah laki-laki lah kan. Baik, yang ketiga, solat ialah ibadah ahli bumi. Nah, dan ibadah penghuni tujuh petala langit, maknanya para malaikat. Solat ini adalah ibadah kepada kita penghuni muka bumi ini dan juga kepada para malaikat di tujuh petala langit. Nah, jadi maknanya istimewanya ibadah solat. Solat merupakan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas seseorang itu bersyahadah. Nah, cuba kita tengok apa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kata pada Bilal. Arihna ya Bilal, rehatkan kami ya Bilal. Bila rehatkan bukan rehat nak tidur berehat tu, tapi maknanya bersolat itu merupakan satu kerehatan. Kerana kita berhenti daripada memikirkan perkara-perkara dunia, kita merujuk kembali pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah balik kepada kita kelegaan, ketenangan, kemudahan. Nah, kerana kita tahu kita telah mohon kepada Allah, dan ibadat solat itu adalah ibadat perbuatan yang terbaik. Kemudian yang kelima, sebaik-baik hamba Allah ialah mereka yang sentiasa mengintai-ngintai waktu kehadiran solat. Masuk dah gini. Lagu tu. Jadi lagu tu. Kita maknanya kita mengintai-ngintai masuk waktu solat sebab takut terlewat. Itu orang yang mengintai-ngintai. Yang keenam, solat merupakan amalan pertama yang dihisap pada hari kiamat nanti. Jika solatnya diterima, maka diterimalah juga semua amalannya yang lain. Dan sekiranya solatnya itu tidak diterima, maka ditolaklah semua amalannya yang lain juga. Jadi maknanya solat itu merupakan penentu kepada kita ini diterima Allah. Jadi sebab tu kita kena memperelokkan solat kita. Dan yang ketujuh, Allah mengurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada mereka yang menyuruh ahli keluarganya menunaikan solat. Macam kita lah kan, subuh gerak anak bilik tu bilik ni, bilik tu bilik ni, kan. Jadi yang ni kita tak sedar. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki ni jangan ingat duit ringgit mah permata saja. Rezeki ini termasuk kesempatan kita berbuat baik, kesempatan kita beribadat, kesempatan kita menjalani kehidupan yang baik. Itu juga adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan daripada mara bahaya dan sebagainya. Dan yang keenam, bumi tempat dia sujud akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat nanti, dan bumi akan menangis pada hari kematiannya. Saya teringat mengaji lama dulu, pada Allahyarham Ustaz Datuk Zakaria Awang Besar, sampai kelam menyesai pasal masa mengaji dia Maktab Mahmud tu tak apa nak dengar. Nasib baiklah bila dah berhenti mengaji, dah habis mengaji, dah bekerja, sempat juga mengaji dengan Ustaz Allahyarham Datuk Zakaria Awang Besar di pusat dakwah atau di masjid kampung saya. Saya tu, ya Allah, masa tu duduk menyesal. Awak lah. Sebab awak lah pun, sebab dulu kita jumpa dengan Ustaz selang sari ke, kadang-kadang hari-hari mengajak, tapi tak apa nak dengar masa tu. Allahu Akbar. Jadi saya ingat kitab dia tulis tangan. Ustaz Zakaria Awang Besar ni tulis tangan, cantik sama dia tulis. Jadi dia menceritakan kepada kami bahawa, tak ingatlah hadisnya tu, di mana saja tempat yang kita semayang dia menjadi saksi, dan bergembiranya tempat-tempat yang kita semayang tu. Jadi orang-orang yang talim macam rumah kita lah, rumah kita tu macam tam dapur, tak ada lah orang nak semayang kat dapur tu kan. Dia macam jealous lah pada ruang-ruang semayang kita. Dia tu sonoknya hampa. Jadi dinding-dinding tu, lantai-lantai tempat kita semayang tu mendoakan balik kepada kita, ya Allah. Jadi hebatnya hebatnya solat itu. Nah, jadi kita pernah duduk tengok orang apa duduk dengar baca dan sebagainya, orang masuk Islam. Dengar pun pernah orang masuk Islam kerana dia melihat gambaran di Mekah. Orang semayang macam mana boleh pusing duduk keliling sama, betul tak? Sedangkan kita duduk di Mekah tu kadang-kadang soft tak sama, kita sampai duduk tegak tak berhenti-henti, betul tak? Tapi cuba mau tengok dalam gambar tu, dia jadi sama elok. Mana ada gambaran tu di tempat lain, pada ibadat-ibadat lain? Tak ada. Nah, tangtu pun dah sangat istimewa bagaimana kita boleh bersatu dalam soal akidah ini. Cuba cari Buddha tu saja sudahlah. No? Shinto, Jepun lagu lain, Korea lagu lain, no lagu lain. Eh, tak tahu, berbeza-beza sangat. Nah? Tak usah kira lagi lah macam-macam yang lain. Nah? Baik. Nah? Solat lima waktu akan menjadi nur, cahaya untuknya dan menjadi bukti baginya pada hari kiamat nanti. Kita pun nanti heran kan? Macam mana kita tu dikenal orang beriman? Macam mana orang tu dikenal tidak beriman? Kerana orang yang beriman itu ada nur, cahaya pada wajahnya. Lalu ni kita tak dapat gambaran. Kita tak dapat gambaran. Tetapi di akhirat nanti, macam mana Nabi boleh kenal orang yang bersolawat kepadanya? Macam mana Nabi boleh kenal orang yang tidak bersolawat kepadanya? Dia datang, ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak kenal. Bukankah engkau mengatakan bahawa engkau kenal umatmu lebih daripada ibu bapa mengenal anaknya? Nabi kata, tak kenal. Rupanya hidupnya itu tidak bersolawat. Hidupnya tidak pernah pun meraihkan sunnah-sunnah Rasulullah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ni dia tinggal semua. Ha, macam mana tu? Kan? Ha? Kemudian yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan rahmat, segala kebajikan dan keberkatan, kebaikan. Nah, diangkat darjat, penghapusan dosa, dijauhkan daripada bala dan segala ahad, yakni segala kepincangan dan segala penyakit yang menimpa manusia, tumbuh-tumbuhan dan ternakan. Solat juga menjadi punca takwa dan segala kamalat, yakni kesempurnaan untuk mereka yang mengekalkan solat berjamaah. Subhanallah. Dia akan mendapat kesempurnaan dalam kehidupannya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Baiklah. Jadi yang ke-11, orang yang kekal menjaga solat lima waktunya akan memperolehi takwa dan tertegah daripada kejahatan, kemungkaran dan kesalahan. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan yang ke-12, bala Allah Subhanahu wa taala terangkat daripada tempat yang penduduknya mengerjakan solat. Itulah istimewanya bila azan dilaungkan, dikumandangkan, kita menggunakan pembesar suara dia sampai kepada semua rumah dalam qaryah tu. Sebab tu kena beli mikrofon mahal-mahal sikit, PA system yang bagus, supaya sampai di setiap rumah yang berada dalam qaryah tersebut. Nah, kerana itu juga dianggap sebagai, mudah-mudahan itu adalah merupakan panggilan kita, mewakili panggilan kita semua kepada semua orang untuk menunaikan solat. Yang ke-13, Allah memuliakan orang yang menjaga solatnya. Nah, dan memberi kepadanya 5 kelebihan. Nah, 5 kelebihan iaitu diangkat daripadanya kefakiran, kesusahan hidup. Nah, kemudian diangkat daripadanya azab kubur. Allahu akbar. Nah, inilah kita. Nah, ya Allah, nah takut. Nah.

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
3: Sekarang, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Kedai FM Santana 12 #DamaikanJiwa. Ada juga mungkin waktu ni yang tengah duk makan cong cepedak kan. Ada juga yang mungkin ujung-ujung ni tengah makan pelut durian. Okay, dan juga manggih dokong sekarang ni semua mewarnai hari kita. Ada juga buah jentik . Bukan buah jentik tau. Ada juga budak-budak biasalah kan, dia tak tahu buah jentik-jentik. Jentik tu bahaya sikit, kena bila denggi. Tapi ni buah jentik. Okay, penting kalau mungkin ada anak di rumah tu, dia perasa sendiri. Itu dia. Alright, dan terus semua juga di mana kebersihan diri ni penting . Kan, bukan apa, kerana tu kita ni, kalau anda khususnya yang kerja di lapangan, anda yang kerja di kaunter-kaunter kan, ada juga ya, di mana saya tertarik di konsian di sebuah di Facebook bulan ni, di mana 3 tahun pernah merasa suami buntu hadapi masalah apabila pasangannya badan berbau. Kan, ok, bila tegur dia kata normal. So ni penting . Sebelum kata apa tu lah, sebelum kahwin bersama kawan ni semuanya indah-indah belaka, kentut berwangi orang kata. Tapi benda tu kena kekal kan, sampai dah kahwin, dah ada anak semua kan. Orang tak nak menarik hati suami, nak menarik hati isteri kan, kena maintain. At least kalau tak pun, orang kata apa, lainan tu kena lah kan, sama kata. Okay, penting tu berjaya dari, bukan untuk kita saja, untuk orang semua. Okay, haruslah selalu tengok kan, belak-belak dia, kita punya gigi kita lepas makan tu gosok kalau boleh kan, bulu hidung kan, semua tu kena pasti. Dan juga penting-penting orang tengok kuku kita ni, kadang tu tengok pakai elok, cara elok, tapi kuku panjang. Kan, kebersihan tu penting. Kebersihan mencerminkan keperibadian kita, betul tak? Alright, dan jangan lupa untuk tak main kirim anda ke wang WhatsApp sebenarnya dikasih ucapan terima bersama banyak kebersihan kongsi bersama hampa. Kita ada lagu daripada Raham Tan Sri Dato' Salim dan juga Zainal Abidin dan juga Black untuk Suffragin Kedai FM Layan dan Semboy
0: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Okay, setelah 12 hashtag damaikan jiwa. Alright, dan semua jangan lupa untuk anda kemas kini kan. Semua peranti-peranti anda semua dan juga orang tak apa password-password yang membitkan urusan kewangan dan sebagainya. Kerana apa-apa ni apa yang berlaku pada salah seorang orang tak apa ni influencer. Okay, di mana Karo Aming di mana beliau terkejut kerana di mana sistem sebuah telekomunikasi ini berjaya menerusi semua orang kaya peribadi beliau, dan beliau amat terkejut dan ini juga mengejut kita semua, di mana salah seorang orang yang utama orang yang hebat lah kan, bukan rakyat macam kita ni bertembusi macam tu saja, dan juga benda ini telah pun telah ditular apabila seorang suspek ni dia telah membocorkan identiti dan juga baki dan juga bebel yang telah pun tertunggak oleh Karo Aming. Dan inilah bahaya, kita kena ingat di mana kita selalu kena sering kena tengok kan kita punya baki dalam duit bank dan sebagainya, kena ngelakkan. Dan untuk mungkin anda punya sistem peribadi itu membaikkan kewangan dan sebagainya tu dicerobohi, so hati-hati lah tak mau kan, walaupun duit tak banyak pun kena juga jaga benda ni, bahaya kan. Takut pun nanti kau nak guna kemudian hari cemasan ni tak tengok tak ada duit. Jadi nah, ada boleh semua semua juga pastinya anda kena tukar. Dan antara tipnya ialah tukar password 6 bulan sekali, itu yang terbaik. Hati-hati semua. Alright, dan untuk itu jangan lupa yang lebih penting, kalau ada berlaku seperti anda rasa macam satu benda yang mencurigakan, anda boleh ke bank yang berdekatan, juga boleh lapor pada MCMC, itu yang terbaik. Alright, jumpa bersama kami lepas ni. Teruskan saya akan beri kepada anda lebih lagi lanjut tentang itu apa ada surat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Jumpa sama kami Kedah FM waktu ni Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
3: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Selamat datang pula hashtag damaikan jiwa, dan sekarang saya bawakan untuk anda muslim muslimat pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Star mempasuh pokok sunat 7:39 malam, Pendang Kuala Mudayan Padang Terapsik 7:38 malam, Baling 7:36 malam, Kulir Bandar Baru 7:37 malam, Langkawi Puncak Unjai 7:42 malam. Kami Kedai FM ucapkan kepada semua muslim-muslimat sedangkan solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
3: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

0: disebutkan dalam hadis, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah dalam golongan muslimin ni adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, dan yang mana di dalam rumah tersebut, dan disebutkan Nabi, wa syarru baitin muslimin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Tapi kalau kata seburuk-buruk rumah dalam golongan muslimun ialah rumah yang ada anak yatim tetapi diabaikan. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim dan dia menjaga dan memberi perhatian.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: seada. Terbaik di utara.
1: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
2: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Tepuk Kedah FM dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan
3: aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
4: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Santan 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa buat semua peminat lagu Hindustan, khususnya geng-geng peminat lagu Bollywood Hindi. Okay, dengarkan di Kedai FM pada setiap Sabtu malam, Muzia Express 9.15 pukul sampai ke 10 malam. Itu dia. Alright, dan juga di mana perkongsian tentanya yang menarik di mana tentang Babo ni, salah seorang keluarga daripada Malaysia, Kumar and Family, di mana isterinya orang Amerika, yang mengkongsikan iaitu antaranya tiket perlawanan akhir, okey, perlawanan di mana Spain menentang Argentina. Okey, dah ada beritahu hangpa, tiket dia murah aja. Cih, wah, tiket dia murah aja. Okey. Tiket dia paling murah dari Malaysia, paling murah dari Malaysia RM8,600 eh. Okey. Ada level tentu pula RM26,800 eh. Dan RM42,500 juga yang paling mahal, tempat duduk VIP dalam cermin tu premium RM140,000 sahaja. Ada peran. Dan dikabarkan juga oleh Kumar di mana ayam mineral hanya berharga RM34, silap kot RM34 ayam mineral. Tu dia komod dia kita kan. Itulah eh. Tapi banyakkannya tiket dah habis dan juga sebenarnya dia telah pun di booking awal. Okey. Apapun itulah ya, di mana setiap apa ni, orang kata perlawanan ataupun kejadian tu akan memerlukan pengorbanan lah. Pergi hampir betul-betul mungkin dah simpan duit awal ataupun ada duit lebihan tu boleh lah kan. Di mana ataupun memang minat sangat, setiap kali World Cup dia akan turun. So inilah antara reward dia sendiri lah. Masing-masing ada reward dia. Kan. Ada orang yang macam beli barang tu, dia dah reward, beli ni semua. Dia suka tengok benda-benda baru. So dia rasa, memang dia rasa happy macam tu. Okay. Alright, dan itu pasal tiket pada dunia. Dan saya nak puji juga, saya nak puji oh, nak cerita juga tentang pujian melangit, tentang di mana kesungguhan dan juga apa, keprihatinan RTM memberikan anda siaran langsung pelanggan sepak tempoh hari pada 2000 lepas ni. Alright, dan sudah daripada kiriman WhatsApp Kedai FM sambil DJ East daripada Mak Dutu ke Montuba, sahabat siaran sambil pada kereta dengan Kedai FM cantik balik. Hati-hati mandu Mak Dutu. Alright, dan lagu sudah daripada Dato' M. Nasir Waliban, ini daripada Doris Day, One of School, a school song, one of my favorite song. Alright, layan terus bersama kami waktu ini. Terima kasih DJ East, Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
0: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Syoknya. Tanza 89.90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

0: sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terserah rumah pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

على الفلاح.

0: Enam, dua belas. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, dia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan, LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16, 21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sharon Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontijen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik babe.

0: sini Kedah FM.
1: Okey, anda semua, terus bersama kami dapatkan info-info yang tidak sah hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau apa nak tahu, kalau ada nombor yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey, dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Teruskan bersama kami Kedah FM. Waktu ini, santai 12, #damaikanjiwa.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Sweet Charities, Juta Wajah. Kita pukul 10.13 minit malam. Okey, dan anda semua pastinya ramai juga yang masih lagi merindukan kan kunci jam pukul 3 pagi kan, dan juga buka ATM Klik, yang pi beli yang lambat dah terlambat dari 3-4 game tu, pergi cari dekat semua sumber, di kedai-kedai online kan, di kedai-kedai literate dapat juga kan, kotak main preview tu. Kata apa, dia orang tak nak tengok dekat telefon tak puas kan, jadi macam benda macam kata apa, dia jadi macam satu memori lah. Dan juga ada juga yang seseorang ni, hamba Allah ni kata harus diangkat ATM Klik ni sebagai salah satu platform digital yang hebat, bukan lagi yang dianggap sebagai iaitu satu sistem kampung satu terdahulu. Kan dia pun nampak, dia kata dengan siaran HD, masa yang tempat, highlight yang bagus kan, YouTube pun tersusun, pengulas yang profesional, kualiti tinggi dari semua device. Okey, terima kasih, salute kesungguhan korang, terima kasih RTM. Tu dia, dah habis World Cup ni, jangan lupa kami, dia kata. Okey kan, ada banyak lagi program yang menarik dan harap RTM dapat siarkan secara percuma untuk rakyat Malaysia, insyaAllah. Yang penting terus support RTM. Itu dia. Dan sekali lagi nak abang, yang tengah berlangsung waktu ni, yang tengah kami siarkan langsung di ATM Klik, iaitu MotoGP. Okey, dapatkan info di siaran ataupun di Facebook rasmi MotoGP ataupun maaf saya di ATM Klik, dia dapat ada punya jadual dia. Itu dia. Alright, dan semua terus bersama kami, jangan lupa hantar makin WhatsApp, ada banyak info lepas nak kongsi bersama hampa. Alright, terus bersama kami, dan lagu sudah daripada Rahim Ma'ruf, Iklim, dan juga apa ni, Salon Open Up, Layan Babe Santai dan 12 hashtag, damaikan jiwa.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

syoknya. Taza 89, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: FM Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sempoi dan Syok
2: Kedah FM.
3: Okay, Sempoi dan Syok Kedah FM. Alright, antara yang mungkin kita nak tahu, di mana antara yang hampa tahu hero dan juga pemain terbaik dunia, iaitu Lamine Yamal. Okay, pemain pertama dalam sejarah yang mencatat 6 penampilan Piala Dunia FIFA sebelum bersara, sebelum berusia 19 tahun. Hebat dia. Dan kalau hampa nak tahu di mana pernah tular, di mana pada 27 Messi yang ketika itu berusia 20 tahun bergambar bersama Lamine Yamal yang baru berusia beberapa bulan. Tersiapa yang menyangka bayi itu kelak akan menjadi bintang pemain Barcelona dan juga sepanjang juga dunia. Dan juga Bakar Yamal diasah sejak kecil, okay, di La Masia, sebuah akademi yang hebat di Spain dan juga di dunia. Akademi ini melahirkan seperti Lionel Messi, Xavi, Andre Iniesta, Sergio Busquets dan ramai lagi. Itu dia. Juga pada usia 15 tahun beliau diberikan peluang oleh iaitu pengarah mereka Xavi, bekas pemain Barcelona sendiri. Lamine Yamal membuat penampilan bersama skuad utama Barcelona dan menjadi antara pemain termuda dalam sejarah kelab itu. 15 tahun, no? Lepas tu kita masih lagi duduk Willy Moto daripada main bola dah. Gaji dah RM10,000 dah. Alright, dan kalau perasan dia suka buat satu macam isyarat bila bergol, dia akan buat 304. Okay, isyarat 304 tu merujuk kepada 3 angka terakhir poskod 0804 di Rocafonda, kawasan tempat Yamal membesar. Ia menjadi simbol bahawa sebesar mana pun namanya, ia tidak melupakan asal usulnya. Okey, beliau boleh main di Morocco, di Spain. Pasal dia ni ada lah ura-ura kan, di mana mak bapak dia pun utama dia juga Perancis, Lamine Yamal ni, tapi memilih untuk main di Spain. Dan juga anak kepada Van Persie, bekas penyerang favorit daripada Belanda, memilih untuk bermain untuk Morocco kerana mereka ini bini dia, bini Van Persie, orang Morocco Maghribi. Dan dia memilih untuk, dan juga Zidane beliau sendiri tidak memilih untuk menggunakan kabel bapak dia Zidane yang memang hebat di Perancis, tapi memilih untuk bermain bersama Algeria. Baru ni dia main sebagai goalkeeper Algeria. Itu dah info oleh kongsi bersama hampa. Alright, dan jumpa hantar main apa mungkin sebarang apa nak kongsi bersama saya di waktu ini di Kedai FM. Ada sebarang ucapan dan juga boleh hantar ke ruang WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Kedai FM memang sempoi.
0: Sekarang, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Eh, lelaki teragungkan semestinya macam saya cewa. Semestinya macam ayah kita kan, suami anda, abang anda, siapa sahaja, dialah lelaki teragung dalam hidup kita. InsyaAllah itu yang terbaik. Doakan semoga sejahtera dan semoga baik-baik belaka. Alright, dan semua, sikit lagi cerita pasal bola sepak ni, di mana antara pemain legenda buat penampilan terakhir mereka di pentas Piala Dunia semasa edisi 2006 di Amerika Syarikat, Kanada, antaranya ialah pemain yang akan meninggalkan dan juga ini terakhir ada pemain untuk World Cup, iaitu dikatakan Lionel Messi mungkin 50-50. Cristiano Ronaldo pastinya mengesahkan kejohanan ini sebagai penampilan terakhir dalam kariernya. Neymar turut memberi bayangan dan juga telah pun mengesahkan di sini adalah penampilan terakhir di Piala Dunia. Luka Modric Croatia 40 tahun, beliau juga mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan ini sebagai tonggak utama pasukannya. Manuel Neuer, goalkeeper dari Jerman, kembali daripada pasaran untuk mencari skuad Jerman bagi terakhir. Dan Fernando Mosquera Uruguay mengakhiri perjalanan termasuk selepas kembali Brazil juga di sini 2006, termasuk juga Luis Suarez. Juga Sadio Mane daripada Senegal juga mengucapkan selamat tinggal. Dan Edin Dzeko daripada Bosnia Herzegovina turut beraksi sebagai pemain veteran berusia 40 tahun. Perjalanan tersebut juga dikatakan seorang Robert Lewandowski juga daripada Poland akan mengucapkan dan juga akan mengucapkan selamat terakhirlah pada kali ini. Dan juga pastinya mereka-mereka ini akan menjadi bintang tak mahu lagi, dan pastinya kita akan tengok muka baru juga akan memberikan saingan sengit pada 2030 nanti, di mana dikatakan 64 pasukan. Lebih lanjut saya akan kongsi bersama nanti, lebih lanjut dan juga pastinya akan lebih lama lagi dah. Itu dia persaingan World Cup nanti. Okey, dan untuk semua, kiriman daripada Hafiz. Okey, assalamualaikum JIS. Okey, lama tak dengar. Saya pergi, hari tu saya pergi sana, pergi World Cup, pergi tengok. 2 minggu tak boleh main. Alright, pastinya terima kasih kepada ATM juga, ATM Klik. Memang puas hati kan, katanya nak siapkan separuh tapi semuanya penuh. Masih sekali lagi, dan kami harapkan lepas ini ada lagi ya, game-game menarik akan disiarkan oleh RTM. Apapun, terus support RTM, memang terbaik macam dia juga tadi, Gamma HD dan juga Highlight Post Sempoi. Terus support RTM dan terus maju RTM. Terima kasih kepada FM, terima kasih Hafiz. Itu dia. Okey, apa semua, jumpa juga hantar macam Hafiz, aku nak puji tak masalah, hantar mereka WhatsApp. Alright, terima kasih daripada iklim ini daripada Casey, orang Filipino yang besar di Malaysia. Kalau kau kenal lah, artis yang puluhan. Layanan Sempoi, sana dan belah hashtag damaikan jiwa. Hai, anda bersama si Iskandar Kadi pada waktu ni. Terus bersama kami di Kedai FM, Layan dan Sempoi.

0: kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi, dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan, dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerana WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
0: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Santai dan rubah hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami, Kedai FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, standar 12 hashtag damaikan jiwa. Alright, dan untuk semua di mana bagi mereka yang berada di Al-Rahyan ataupun duduk setempat, okay, di mana pemakluman daripada Masjid Al-Rahyan di mana penutupan sementara Pulau Songsong. Masjid Al-Rahyan ingin memaklumkan bahawa Pulau Songsong akan ditutup sementara waktu pada orang awam bermula 14 Ogos 2026 hingga 15 November 2026. Okay, penutupan ini adalah bagi memberi laluan kepada kerja-kerja naik taraf bagi meningkatkan kemudahan dan keselamatan pengunjung melibatkan JT Pelancongan Yan Sungai Udang, JT Pulau Songsong, kemudahan tandas di Pulau Songsong. Selain itu, penutupan ini turut mengambil kira faktor ketidaktentuan cuaca yang boleh menjejaskan keselamatan perjalanan bot dan aktiviti pulau. Segala usaha ini disenakan bagi memastikan Pulau Songsong kembali beroperasi dengan kemudahan yang lebih selesa, selamat dan berkati kepada semua pengunjung. Media Raya mohon maaf segala pengingatan yang berhadapi dan amat menghargai kerjasama serta sokongan orang ramai sepanjang tempoh penutupan ini. Ingat ya, daripada 14 Ogos sampai 15 November 2026. Itu dia ya. Ada semua ambil peduli dan pastinya daerah Yan, Sungai Muda semua ni kan antara tempat yang menarik untuk dilewati. Dan untuk itu juga tekan terbaru ialah sebuah masjid yang cantik di terapung daerah Yan. Memang saya cukup lawa lah. Ada macam dekat di Pulau Pinang Jantok Kong tu. Dia tanya bunga. Okay, kenapa? Kan cukup menarik. Itu dia. Satu tekan pelancongan di Kedah yang baru lah. Alright, dan semua banyak lagi pengurusan lepas ni. Yang penting jumpa lupa terus bersama kami dan hantar mengiriman sebarang ucapan di WhatsApp Kedah FM Layan dan Sempoi.
2: Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi, untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je, macam dunia ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.

0: santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Yeah, tak usahlah kau risau pasal ku. Tahu kau mau kejar impianmu.

0: Okay, Yuna dan Sarawan pulang bertiga pokok sebab 46 minit malam. Orang Lestang, orang Jalan D kan, seorang yang sangat-sangat berjaya, hebat. Okay, dah kaya raya dah, dan juga baru ni itulah yang beliau cuba umumkan nak bersara daripada dunia hiburan. Dan ramai peminat suara Sabang Asad, masih jauh lagi. Dan Yuna di Amerika Syarikat memang tidak asing lagi. Antara mahu besar, beliau pernah juga menyumbangkan suara dia untuk World Cup dan banyak lagi. Kan, bukan macam biasa adik, kan, dia juga collab dengan artis-artis yang memang nama besar, Yuna Azrai. Okey, padu babe, orang Kedah tu dia. Alright, dan telah sampai ke bujungnya sama-sama anda, dan jumpa esok jumpa lagi 6.12 malam. Alright, yang penting jangan lupa untuk semua macam biasa time clip mau turun, okey, untuk dengarkan kami secara percuma dengan di mana saja, bukan sekat radio, TV pun ada, dan juga follow semua Esok Kedah FM, itu yang terbaik. Dan juga anda semua, untuk itu terima kasih juga rakan sekalian, bilik kawalan siaran kita ada malam ni bersama dengan Hussein dan juga Faridah, dan di Basar Harapan bentuk kesempatan bersama dengan Tarmizi dan juga Nasrin. Dan itu ingat pesan saya, nak buat apa pun nawa itu biar betul, semoga ada keberkatan. Dan dimulakan bismillah, sudah dengan billah. Saya DJ Sunok Dewi dulu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye, selamat malam.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Click. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng buruh hantu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tapi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Blues Terengganu kita.
1: Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu. Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tuanku Bujang Sibu yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati. Supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah make up terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng buruh tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijan dengan Kuda Hitam, luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97, 95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 2

baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% seminggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON97 tanpa subsidi meningkat kepada, meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter, manakala RON95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, manakala diesel di bawah Budi Madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai. Hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah. Ramai. Kita tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemar, Sebida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada LB Yana, Rosil Yana, dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir Muhammad Zain, Gojenia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan, kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu sebenarnya seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita. Terus luncur lagi bersama dengan Nasional Game Burhanto. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, seceringan Pawana. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhanto luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak, ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan, ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu, ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pem-pem-pem. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi, ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar, Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor pula Tangkak dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga, eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui. Waktu-waktu begini kena pula kopi. Oh. Nor Nesrol melaporkan diri. 1V juga hadir dengan pam-pam-pam. Haji 8189 Hafiza dari Tapa, Farhan, Nagin, Karim Hamid, Mama Max, pam-pam-pam pun Abang Lori juga, Emma Irina, Teluk Intan, Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy, Wajanan Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh, mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sarah, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini, ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Pampapan pun Abang Luri juga, Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Coffee Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap, Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah, eh. Azlan juga, pom-pom-pom. Ida Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita, ya, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu dalam filem Manda Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 dan ini pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM sentiasa di hati, mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting, kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang, jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Halimah Ahmad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, kecil ketot. Dahlah kecil ketot pula ya. Imani ha, Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balang Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, ada Rosha, IT90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan Creation, Dahan Reput, Pon-pon-pon. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi like je, kasih luncur, kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit, macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Dedy Dores. Ini lontaran suara Dedy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, makyong, dikit barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Geberu Hantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara, itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, selamat pagi. Kepo Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, pam pam pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis. Teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Mizi 85, Zura Baizura, Salja P.I., Sandalia Beruas, ada Isba, Jilau, Cikgu Dah, hui, Wan Nor, Irwan, kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusuf, Farid Hakimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suela 79, Sutra, Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port. Ada Nita juga, Abang Haji Sufian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yukalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelate, mantap. Kelate mana tu? Kelate mana? Buah Muse, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu be? Mana tu be? Asalnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemersenya suara Aziz. Lagu dari ciptaan Sari Amri. Melangkah terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihatkan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Main-main dengan cinta. Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan. Sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk dalam media sosial RTM. Selain melalui saluran sukan di platform Astro 806, dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, dia katanya mantap. Ada Maisarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Azasno, Muhammad Farhan, Opa Akil, kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Kak Nash, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shimashah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya Melati, Cik Pon Amin hadir, Bang Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hasan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1, saya nak 3 bungkus boleh? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang sampai

Budak Kacamata dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni eh, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki, sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan Fira 89, Farizan Awang, Farha Nadia, Bella Cookies and Cake, Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Hazriza Bahar, Sisat, Malah Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan hadir bang katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya ya, mengenai scammer ni, scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia? MyTMB kan? Ada JomPay. Ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah terutamanya. Maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah. Jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif. Menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif. Sampai 6 pagi.

komposernya adalah Ira Sirma. Lukis dengan Kekasihku di Menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan. Kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua peringat-peringat Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Eh cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kira Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IAPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fiza Riza, Mutiara, Cik Noh, ada Azhar, Pak Su, Tengke, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Ruby Zah, Nur Aziza, Rus Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, RG, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasih lah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, pilot darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tadi saya sempat bersama-sama dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas berhenti tu lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu dekat tepi tingkap sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh, ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Asmara Burhan tu di National FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Persembahan Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, sebesebi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Hasanul Hakim Burhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah geng Burhan tu. Itu geng Burhan tu. Di mana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah untuk hari ini. Lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada, dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng berantau, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mukti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayani, Terry Junaria.

kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Kalau tengok TV tu, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen katalah dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati kan. Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama kan. Teringat iklan lama-lama. Sam DZ katanya lesen TV, apa tu lesen TV, bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan pelantar, minyak cap buruh. Iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah, kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun kita kena hargailah hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga kan. Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina, Salma, Sam DZ. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Purnama Merindu, Regent White Gluta House, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asna Abu Hassan, Butri Farisha, Roha Lizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Juga selamat pagi untuk anda. Atau terakhir, salam hadir. Tiga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur kan. Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis tepi bujuk kata. Menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah . Lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zai Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinacam dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Johor Penang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan, keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah aja sepanjang malam, memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni, timbul masalah yang lain, kan? Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun, kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi nya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kiam Buruhantu di Nasional FM. Nun Alif Sai Alif sehingga jam

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. Oh, kan? Tak boleh, minta izin. Oh, kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Oh, kan? Minta izin, tak payah minta izin kan? Kalau buah gigi, pergi beli kan? Oh, kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Ah, kita habis shampoo, bunga pakai habis, kesian tuan rumah habis, tak minta izin. Ah, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Ah, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Dan bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat, sifat sombong. Lepas kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ini kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Ha, kan? Hati-hati, itu penyakit ha? Penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Ha, sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Ha, kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah SWT dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Ha, Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ha, ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Ha, alhamdulillah, hari ni ngaji banyak. Alhamdulillah. Ha, kan? Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh, tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ha, ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Ha, cik ulama kata, orang dulu kata apa? Ha, apa Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Ha, kan? Pada macam resmi padi kan? Macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ha, ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Ha, sebab apa muslimin muslimah hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Ha, kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Ha, nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan, jangan sombong. Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan, kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. bayangkan kita kata apa, Allah Sayyidina Muhammad nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita, tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Maka manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakannya. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, daya dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat nak tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajin ibadah, dia rajin buat tu, rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ini na'udzubillah min zalik. Takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena berasa rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

Wasilah Kasih dengan persembahan Orchid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu, ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi sama pagi lah untuk anda, juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu, makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata, kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, Tiga Suara akan bersama dengan anda, Tiga Suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang P. Ramlee di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang P. Ramlee, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramlee pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini, kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita maklumlah kita ni duduk dengan orang. Bila kita duduk dengan orang macam-macam perangai, betul tak? Kita kena menghadapi dan mengetahui realiti tak semua orang sama macam apa yang kita nampak, dan tak semua orang kita rasa okey sahaja dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang menyakitkan, ada orang yang kita tak senang hidup dengan dia. Dan itulah hakikatnya yang perlu kita telan walaupun pahit. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kita marah, walaupun kita rasa benci, dan kadang-kadang bukan setakat marah dan benci, tetapi dendam, ya. Suatu yang kita bila dah sampai dendam ni, dia dah sampai membarah, ya. Sebab biasanya kalau kita baru marah ni, waktu lepas kita marah tu kan, contohlah 10 minit yang pertama tu kita marah tu, merah padam muka kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak indah, itu marah. Tapi sahabat-sahabat, bila marah tadi dia duduk dalam hati, ya, dia dah duduk dalam hati. Bila ni marah ni, setahun dah, ya. Ada yang sampai 10 tahun. Ada sampai 20 tahun marah. Ini bukan marah lagi dah. Ini namanya dendam. Tak puas hati. Ini kalau boleh lah, kan, nak aku kalau boleh, di apa yang boleh kita buat pada dia tu, macam-macam yang kita akan lakukan. Mungkin kita akan sumpah serana dan sebagainya. Tapi itulah dendam, sahabat-sahabat. Dan kita kena tahu, dendam ni memang nampak gaya aku minta maafkan dia, tapi sebenarnya kemaafan, dendam adalah yang terindah, ya. Bila kita boleh memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, walaupun susah, tapi kita mujahadah, di sanalah dia punya cubaan dia, ya. Yang kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita tak semuanya mudah, dan hatta bukan untuk kita ubah orang. Kita nak ubah ni dalam hati kita, untuk kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah tadi, susah. Di situlah mujahadahnya, sahabat-sahabat. Di situlah tempat Allah melihat bagaimana usaha untuk kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita, sehingga kita seolah-olah bila kita berjumpa dengan dia, macam tak ada apa yang berlaku antara kita dengan dia. Ini sangat-sangat baik ni. Nak dapat begini, dia kena melalui mujahadah tadi. Ustazah, saya boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Yang tu pun susah juga tu kan. Maaf boleh, tak lupa. Jadi kalau tak lupa, maksudnya kita tengok muka dia, kita masih ingat lagi. Sahabat-sahabat, tak habis lagi cerita. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, maksud kita kan, kita puasa dalam Ramadan, kita nak jadi orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anin-nas. Iaitu apa antara cirinya? Orang yang boleh memaafkan. Dan maaf wal-'afin, sahabat-sahabat kena ingat, 'afin ini bukan saja kita maafkan, tapi kita maaf dan melupakan, barulah termasuk dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Selamat bermujahadah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa-apa, Abbas?
5: Sihat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Baik, untuk pagi ini saya Nazri Maknasir DJI.
5: Dan juga saya BAZZ Bas, Basira Bahrum.
4: Okey, baik. Kami bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik hari ini, iaitu bersama dengan Syarifah Neti dan juga...
5: Dan juga... Acik Suami. Lambat sikit.
4: Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk 8 Safar 1448 Hijrah. Hari ini hari Khamis bersama dengan 23 Julai 2026. Sebentar tadi 5.59 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Yeah. Jadi kami dari Kedai FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda, muslimin dan muslimat.
5: Ya, dan juga untuk anda semua terus bersama dengan kami di Aktif 610, 6 pagi hinggalah detikkan 10 pagi nanti. Okey?
4: Kedai FM,
5: mesra harmoni. Salam.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, dah selesai dah salat fardu subuh ini.
1: Ya, alhamdulillah. Tapi Ibu ada satu kata-kata untuk anda semua yang sedang mungkin berehat kan. Baru lepas solat fardu subuh, lepas tu kita tenang-tenangkan fikiran kan. Tenang-tenangkan hati kita, dengar apa yang Ibu nak beritahu ni.
0: Okey.
1: Okey, jangan bersinar di tempat yang terang. Seindah apa pun cahaya, orang tak peduli pun. Sebabnya tempat tu terang kan.
0: Ya.
1: Tapi bersinarlah di tempat yang gelap. Sekecil apapun cahaya kita, ia sangat bererti. Kena pikir-pikirlah pagi-pagi ni kan. Betul tak Abah kata kan?
0: Ya.
1: Kalau duduk terang tu, orang tengok lampu banyak, orang buat tak tahu kan. Tapi bila tempat tu gelap, bayangkan rumah kita ada elektrik dan sebagainya, ada lilin je, satu je. Tapi amat dah cukup-cukup bermakna buat kita. Begitu.
0: Cahaya no? Sekecil-kecil cahaya ni kalau di tempat yang gelap memang amat bermakna.
1: Okay, sebab balik
0: tu, Abbas kata tu lah. Abbas kata tu, dia memang bermakna buat kita lah kan. Bila di dalam cuaca yang, suasana yang gelap.
1: Tu, ya? Faham eh?
0: Ya, faham.
1: Faham, terima
0: kasih. Sebab itulah dia ada cerita tau.
1: Cerita apa?
0: Cerita Abbas pernah tengok Sinbad kan?
1: Sinbad lah?
0: Pernah?
1: Pernah lah.
0: Apa dia cerita dalam lagu mana?
1: Tengok dia.
0: Tak lah. Sebab lawan. Bila dia masuk dalam gua kan, dalam gua dalam keadaan yang dia duduk dalam gua tu, gua tu kelam sangat. Tiba-tiba dia nampak sekecil-kecil cahaya. Ya, cahaya tu ibarat di hujung jarum lah. Dia akan ikut follow cahaya tu semua tu dan dapat batu mata tersebut. Cuma siapa yang keluar dia dari tempat yang gelap tu adalah seekor binatang juga. Sampai dia jumpa tempat cerah. Itulah.
1: Itulah Sinbad. Mungkin bahas tak teringat kot cerita tu.
0: Lama dah. Ni cerita lama gitu lah.
1: Itulah pasal.
0: Okey, ada lagi perkabaran yang kita kongsikan bersama dengan anda.
1: Selepas ini di Aktif 10.
0: #rancakberbisa.

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Baik, untuk waktu ini kita nak jenguk-jenguk apa yang ada yang terkandung di Dada Akhbar untuk hari ini. Bas, usah dengar rakan berikan siaran terbaik juga untuk ini Syarifah Neti
1: dan juga Encik Suhaimi. Tapi sebelum tu kan, kita dan juga semua warga kerja RTM ni dapat pujian ni Bas, disebabkan oleh apa ni, siaran percuma Piala Dunia 2026. Maknanya kata RTM ni raih pujian netizen. Rakyat ni harga siaran percuma Piala Dunia 2026. Mula-mula tu kata macam dengan sikit je kan nak siar kan,
0: yeah.
1: Tapi dikabarnya sampai kalau boleh keseluruhan lah, kalau kita tengok kan. Dan juga kehangatan Piala Dunia pun masih lagi terasa, masih lagi jadi perbualan. Dan juga tahniahlah kepada RTM.
0: Ya, sebab tercari-cari tau sebelum tu. Kita pun tak tahu siapa yang akan merajui ataupun akan menyiarkan siaran Piala Dunia 2026 untuk kali ini di tiga buah negara tersebut. Itulah, tengok-tengok menteri kita sendiri ya. Menteri kita sendiri yang maklumkan kepada kita, kepada kita semua, bahawasanya 104 perlawanan tersebut akan disiarkan oleh RTM.
1: Tepuk sikit.
0: Bangga. Bukan bangga lah, waktu kan? Tu kita rasa gembira lah sebab dapat menyaksikan secara percuma kan.
1: Bas bangga sebab Bas salah seorang warga kerja RTM. Sama lah Ibu tak bangga kau.
0: Bukan masalah bangga ni, tak boleh lah kita tu riak tu.
1: Riak
0: tak dia jangan jadi macam Raja Namrud tau.
1: Bukan riak, orang bangga ni. Hang ni lah tepi Raja Namrud pula lah.
0: Tahu tak kisah Raja Namrud?
1: Kisah dia macam mana?
0: Tak tahu. Nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda.
1: Okay.
0: Siapa yang tahu-tahu kan kisah Raja Namrud kan? Oh, yang hebatnya.
1: Lepas ni cerita nak?
0: Okay, lepas-lepas ni. Okay, baik, untuk anda kita nak kongsikan sikit lah. Sebelum kita nak teruskan lagi perjalanan kita, terjejas kebakaran 116 pelajar Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah terima bantuan RM500 seorang. Bas, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang dikongsikan juga oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, dan banyak lagi lah bantuan-bantuan lain untuk perbaiki asrama tersebut dan juga untuk menempatkan asrama baru ataupun sementara untuk pelajar-pelajar tersebut. Dan yang pentingnya, tengok RM500 berserta dengan dari JPN sendiri tau Bas. Bila dah ada kebakaran, berlaku kebakaran ni, kita identiti kita, kad pengenalan kita tu rosak kan. Jadi untuk hal tersebut, JPN akan turun sendiri ke sekolah tersebut untuk buat my card untuk anak-anak kita di sana yang terjejas dengan kebakaran tersebut lah.
1: Itu dia. Sekejap lagi perkongsian banyak lagi lepas ni, no?
0: Okay.
1: Untuk anda di Aktif 910.
0: Sejak rancak berbisah.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Okay. Di hati yang pernah 10 hashtag rancak berbisa. Okey, tadi Bas dah kongsi. Sekarang ni Bas pula nak kongsi dengan anda semua. Siapa yang tonton berita semalam ni pukul 8 malam tu, dia tahulah cerita ni. Bas terkesima dan juga nak tahu juga cerita dia kan. Mm-hmm. Iaitu fenomena cahaya kebiruan. Ataupun ayak mata biru katanya.
1: Ayak mata biru.
0: Yang menghiasi permukaan laut di Pantai Tembeling. Dan juga pada waktu malam menarik perhatian orang ramai selepas tular di media sosial. Dan juga tinjauan mendapati pantai berkenaan ni menjadi tumpuan pengunjung sejak beberapa hari lalu, dengan orang ramai daripada pelbagai peringkat usia ni tak melepaskan peluang untuk menyaksikan sendiri fenomena itu dan merakamkan gambar serta video. Dan kalau kita tengok kan, cahaya dia macam ayak laut tu. Aha. Bila dia apa tu, dia ombak kan, ombak macam ombak tu,
1: ombak
0: dia macam dengan cahaya biru tu ke ayak tu lah.
1: Nampak lagu tu lah.
0: Faham tak? Bukannya ayak duk berenang tu tak? Dia main yang dengan ombak tu. Bila ombak main kat pantai tu, dia keluar cahaya biru. Dia main kat ombak tu, keluar cahaya biru. Cantik lah pas tengok malam-malam.
1: Semalam
0: kan? Mak kata ramai yang pi sebabnya nak bersengkang mata, nak tengok cahaya ayak mata biru tu di Kuantan, Sungai Tembeling.
1: Pak Tam Hamzah tanya di mana? Kuantan.
0: Kuantan bukannya Pantai Leman.
1: Hei, awal lagi Pak Tam dia tanya dah ni Pak Tam Hamzah ni. Tak apalah Pak Tam. Pak Tam semuanya sepuluh lagi Pak Tam. Alhamdulillah.
0: Kalau boleh tengok nanti, Pak tengok. Okay. Dia punya tu fenomena tu kan.
1: Pak Tam boleh check tengok lah Pak Tam. Di Pahang oh.
0: Di Pahang, Sungai Tembeling.
1: Okey, kita ada Pahang juga malam tu. Malam kita dengan Piala Dunia malam tu kan, ada seorang dari Pahang tu kan. Ada anak muda dari Pahang. Sekat dia waktu tu.
0: Sekolah tu. Yang Bas ingat daripada Indonesia.
1: Indonesia itu. Lombok.
0: Banyak-banyak tempat kat situ yang dia suka kalau main Malaysia ni.
1: Okey, tapi tak apalah untuk anda. Ada lagi perkabaran kita akan kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Di Aktif 6.10.
0: Hashtag Rancak Berbisa.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Ya, menghampiri 7 pagi dah Ibas kan? Kita nak ke utama 7 pagi. Tapi selepas tu kan, nak tulak juga di media sosial Ibas mengenai dengan KAKA.
1: KAKA.
0: Bukan KAKA, KA saja.
1: KA saja.
0: Apa dia tu?
1: Ka.
0: Iaitu Khairul Amin.
1: Khairul Amin.
0: Khairul Amin ni dia seorang pengaruh dan juga usahawan terkenal macam semua orang tahu lah kan. Tapi baru-baru ni dia punya bil telefon tu orang kata apa tercicir ataupun orang apa ni tular di media sosial berapa bil dia apa semua tu. Loh. Jadi lagu tu. Dan juga untuk anda semua menerusi hantaran di platform, salah satu platform lah. Beliau berkata peguamnya telah menghantar surat tuntutan LOD kepada syarikat telekomunikasi terlibat. Selain membuat laporan rasmi kepada Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC. Buat report polis dan sebagainya. Dan juga untuk anda semua yang mungkin ada kisah seperti KA ni. Makna kata kita kena ambil tindakan lepas kan. Ha, yang buat yang diam.
1: Okey, dah duduk tunggu bas nak cerita dulu lah. Sebab siapa dia Khairul Amin tu? Saya tak apa-apa nak ni sangat.
0: Eh lah, Khairul Amin yang WhatsApp guys. Kalau hari bulan puasa apa semua tu tak kaya, bas tak tahu.
1: Mungkin saya terlepas pandang kot.
0: Aduh, letih lah macam ni.
1: Nampak sangat dia tengok. Beza usia dengan orang suka dia tengok telefon dengan tu lah.
0: Bukan, nak awak pun aja tengok telefon juga.
1: Nah, tapi apa tak yang awak tengok? Teratu. Kalau kita orang lelaki ni dia tengok benda-benda yang
0: awak post bunga-bunga lah.
1: Taklah sampai benda yang
0: dah bah nak kongsi dengan semua kisah Khairul Amin ni sebabnya hak tu kan data peribadi kita. Kalau dikongsikan ataupun dicemarkan, ditularkan kepada orang ramai, tak okey lah. Dia pula, dia pun ni pula, pitulah yang dia punya bil tu tak banyak. Oh. Masalahnya, tapi dia ni bayar 3 bulan sekali.
1: Oh, dia lorak apa kan?
0: Kenal lah.
1: Tak, macam
0: sebab dia
1: tu
0: memang kaya. Kaya. Lepas tu bila orang tengok bil dia macam, ya Allah kan? Tapi, kata apa ni, dia bayar 3 bulan sekali. Okay? Ada untuk syarikat telekomunikasi tu.

0: dan juga orang yang duk sebar-sebar tu ambil, orang kata ambil pengajaran lah. Jangan sesuka hati kita nak share di media sosial benda-benda yang macam tu.
1: Okay, okay. Baik. Jangan nak buat macam tu lah. Kalau jumpa apa-apa hak ibas ke apa ke, mana nak tahu.
0: Ya, aib tu jangan. Kalau boleh jangan kongsi.
1: Okey. Tapi kami akan kongsikan benda-benda yang sahih.
0: Of course.
1: Kalau kata setiap hari kami ni, kita akan kongsikan berkenaan dengan harga minyak.
0: Silakan.
1: Kalau hari kami memang macam tu lah setiap kali kan kita ni kan. Sebab apa? Untuk anda, harga RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter, Bas. Manakala harga diesel tanpa subsidi meningkat 35 sen seliter bagi tempoh 23 Julai hingga 29 Julai ini.
0: Ish, lo banyak kot naik noh.
1: Banyak juga peningkatan.
0: Tapi kita ada budi 95 tu.
1: Ada, insyaAllah.
0: RM1.99 lagi lah.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi kok-kok lah terguna terlebih habis kota tu. Memang kena mahal sikit lah.
1: Dia sebenarnya satu lah. Kalau kata kita di dalam perjalanan yang jauh kan. Contoh lah bas ada tujuan apa di Kuala Lumpur. Untuk bulan ni ada dua kali. Tak pasti lah bulan ni pergi sekali. Mungkin dia banyak sikit penggunaan minyak lah. Kalau tak kita duk main-main kerja
0: tak
1: balik.
0: Tak puas sangat kan.
1: Tak puas sangat lah. Kalau macam tu memang banyak.
0: Memang terkesan lah.
1: Terkesan. Okey, baik, untuk anda ada lagi yang rasa ingin-inginkan kami menjenguk anda. Kita ada radio bisnes tau, Bas.
0: Ya.
1: Sekarang ni kan?
0: Ya, setiap hari akan ke udara bersama-sama dengan anda, iaitu Biz On Air 5.45 minit petang. Siapa-siapa yang mungkin ada apa ni, perniagaan yang kecil-kecil kan, boleh roger kami ataupun kami akan ke tempat anda lah untuk kita bercerita kan, mengenai dengan perniagaan anda. Kita buka apa Ibas, kita nak bagi free, nak bagi percuma. Kalau lah nak beli iklan dekat kedai FM ni mahal kan. Dia adalah dia punya rate-rate dia tu kan. Tapi ni kami bagi peluang kepada anda semua untuk mempromosikan perniagaan anda. Contohnya ajang goreng pisang kat jalan, lepas tu ada je donat ke tepi jalan, ataupun delivery untuk surprise birthday ke pun boleh juga. Kami akan pilih untuk mempromosikan produk-produuk anda.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Secara percuma.
1: Secara percuma. Kita akan siarkan setiap hari tau di Kedah FM pukul 5.
0: 45 minit petang.
1: Itu yang terbaik.
0: Dahlah 2 minit pula tu, Ibas.
1: Oi, lama juga tu. Dia satu
0: bukan senang.
1: Dia masuk dengan kita tanya macam mana dia pun cerita di mana tempat dia jual. Nya, macam-macam, dik. Secara?
0: Secara percuma.
1: Secara?
0: Sudahlah. Percuma.
1: Okey, jomlah kita.
0: Macam burung murai pula, Ibas.
1: Nak pergi ke mana?
0: Kita nak ke Utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas. Di mana lagi?
1: Di Aktif 610.
0: Di mana?
1: Aktif 610.
0: Hashtag Rancak Berbisa.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tahniah sekali lagi buat RTM meraih pujian netizen yang cukup-cukup. Sampai sekarang, sampai hari ini pun masih lagi kita mendapat pujian. Terima kasih daripada semualah netizen-netizen mengatakan siaran percuma Piala Dunia 2026 tu. Terima kasih banyak-banyak.
1: Untuk anda, tadi kita dah kongsikan banyak dah cerita kepada anda di awal pertemuan kami, jam yang pertama. Okey, ni maksud jam yang kedua dah. Namun begitu, rakan kita memberikan siaran yang terbaik. Syarifah Neti dan juga
0: Cik Suhaimi.
1: Okey, tadi ada jumpa sempat sembang-sembang dengan mereka lah. Sebab apa kita bila awal pagi ni tak ada sangat di rakan-rakan kita di sini. Siapa nak main? Bukan 5:30 kita dah main dah 5:30 sampai awal sembang dengan mereka.
0: Neti dengan Syarifah Neti dengan Suhaimi lah kalau yang bertugas kan.
1: Yang bertugas.
0: Kita jumpa mereka tu lah dulu.
1: Kalau di depan sana pagi tadi pula kita tengok Marzuki, orang Sungai Petani, bersama dengan juga RD.
0: Orang mana?
1: RD orang Lostang. Sembang-sembang jugalah. Dia anak bukit lah, anak bukit kan.
0: Okay, ni Bas nak kongsi dengan anda semua satu kata apa ni, berita yang
1: yang
0: happy jugalah kan.
1: Sono.
0: Tapi kita harap berita ni menjadi kenyataan, menjadi reality.
1: InsyaAllah.
0: Okay, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi bayangan kerajaan akan menaikkan kadar sumbangan asas rahmah SARA adalah masa terdekat bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat.
1: Alhamdulillah
0: kan. Dan juga beliau berkata langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas dan juga rintihan rakyat, meskipun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Gitu.
1: Okay,
0: kita doakan bagi jadilah.
1: Minta-minta macam itulah kita ni kan.
0: Yang mana dapat apa?
1: Duduk di rumah kita ni.
0: Yang mana dapat 50 dapat 100. Yang dapat 100 dapat 150. Macam
1: tu. Yang Sara kan, Bakui kan.
0: Ini Sara.
1: Lagi yang dapat lagi tu, apa dia tu?
0: STR. Ini Sara yang hak pergi beli dekat kedai tu.
1: Beli 200,
0: yang pakai IC tu.
1: IC.
0: Pakai kad pelanan tu. Tu Sara nama dia.
1: Syok noh.
0: Kalau Sara kawan ni Bas. Jiran ni Bas.
1: Kalau Sara. Nak pergi mana? Jumpa Sara. Pandai-pandai. Okey, apa pun kalau waktu lain Bas kongsikan, tapi semalam ada juga Syahidah Sabudin kongsikan. Bolehkah dia kata ada siapa laptop di rumah, komputer di rumah? Kita kata berkata kat komputer dengan laptop, Zeta pun ada di rumah. Hebat gitu kan. Okey, untuk anda pejabat awam yang layak bakal bekerja secara hybrid, iaitu 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah BDR. Setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid HBR sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam. Jadi yang mana ada suami bekerja di sektor awam ataupun swasta maupun isteri yang bekerja di sektor awam ataupun swasta, bermula Ogos ini, insyaAllah itulah yang akan diberikan oleh kerajaan untuk kita-kita semua ni. Kalau awalnya bersangkutan dengan kos bahan api kan Bas, kan? Pergolakan yang berlaku di antara Amerika Syarikat dan Iran. Di sana pergolakan tersebut menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Itu sebabnya kerajaan ambil inisiatif untuk bekerja dari rumah. Memang safe tu ya Bas, kerja jauh kan?
0: Memanglah. Dia memberi apa ni, kesan yang amat-amat dahsyat lah kepada siapa yang jauh kan. Sebelum ni mungkin lah sekali mai tu macam bas RM30. Dia boleh kurang lah RM60 dua hari. Banyak lah kan.
1: Yang tu pun kalau beli beras boleh makan kat sebulan. Kalau tiga beranak kan. Kalau tiga beranak dia kurang sikit lah. Kalau empat beranak lah. Tapi RM30 nak dua hari betul lah. RM60.
0: Tapi pergi balik tu RM30. Esoknya tu RM30 lagi. Kalau dua hari tu dia kerja di rumah,
1: RM60
0: safe lah. Ataupun jimat lah RM60.
1: Ya.
0: RM60 tu seminggu. Darab pula 4 minggu. 6 darab 4 berapa?
1: 6 kali 4,
0: 24. Dah, 24 dah. Juga jadi RM240 jimat kat situ.
1: RM240 sebulan.
0: Ya. Yeah.
1: Tu dia. Banyak tu RM240 sebulan kan. Kalau nak beli barang-barang dapur tu campur dengan Sara lagi kan. Alhamdulillah.
0: Betul.
1: Okay, baik untuk anda. Jom kita nak ke Malaysia pula untuk waktu ni.
0: Betul. Untuk mengetahui keadaan cuaca hari ni.
1: Betul. Bersama dengan rakan-rakan kita
0: betul
1: di sana.
0: Okay. Betul lagi lah.
1: Betul lah.
0: Semuanya betul.
1: Semua betul-betul belaka. Okay, naik kereta awak. Kereta elok-elok nah.
0: Buat kereta betul-betul.
1: Betul-betul. Percuma.
0: Semuanya di aktif nah sebelum.
1: Hashtag rancak berbisa.
0: Betul.
1: Betul. Betul?
0: Betul.

0: @Clip610 #RancangBisa.
1: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah Darul Aman.
3: Okey, baik, kita terus ke Met Malaysia bersama dengan rakan dari sana. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, sihat siapa? Siapa
4: Alhamdulillah, sana? DJ E Basya.
2: Sihat. Siapa tu?
4: Rosli ni.
2: Cik Lee. Dah menyorok dah ke?
4: Belum lagi.
2: Sat lagi menyorok Cik Lina.
4: Ya, insyaAllah.
2: Okey. Jom kita nak tahu juga keadaan cuaca di bahagian hari ini macam mana. Silakan Cik Rosli.
3: Silakan Cik Rosli.
4: Baik, terima kasih DJ Ibas. Assalamualaikum dan selamat pagi mendengar Radio Malaysia Kedah FM selama ini. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 23 Julai 2026. Bagi ramalan cuaca bagi kawasan Kedah Utara dan Kedah Selatan, di sebelah pagi, Met Malaysia meramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Sebelah petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan senja, diramalkan tidak hujan. Bagi suhu minimum, 25 darjah Celsius. Suhu maksimum, 31 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km jam. Manakala keadaan laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Baik, sekiranya para pendengar ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia ataupun melalui aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah FM selama ni, kembali pada DJ Ibas. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rosli. Ha, letak semua tu sebabnya dia kata sekali dia ada tugasan yang sangat-sangat penting.
3: Ya.
2: Ha, sebab tu letak sampai tak ada nak tanya apa tu kan. Lagu pun sampai tak dandan.
3: Betul lah. Kalau dia nak pergi kan, dia orang dengar lagu semua. Okay,
2: kita nak cerita sikit ke ataupun nak dengar lagu
3: dulu? Lagi kita cerita sikit, sekejap lagi.
2: Dengar lagu dulu.
3: Dengar lagu
2: semuanya
3: dulu.
2: Semuanya di Aktif 610.
3: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Ya, 7.45 minit pagi nanti kita akan ikuti Sentuhan Duha terbitan Nazri Mat Nasir.
1: Okey, baik, Sentuhan Duha hari ini, doa isteri Soleful Soleh kepada suami. Doa isteri kepada suami. Badan doa dah untuk Amy?
0: Dah, doa dah.
1: Alhamdulillah.
0: Macam-macam doa.
1: Okey, adik kakak semua yang mana duk dengar kita ni, dah doa dah kau untuk pasangan kita.
0: Kalau belum kita, masih boleh kan?
1: Doa ni dia tak kira masa.
0: Ya, duk bawa kereta ke, duk makan sekalipun kan? Duk buat apa sahajalah kalau kita nak berdoa tu, berdoalah.
1: Boleh.
0: Boleh lah sebab silakan. Masa tu teringat terlintas di hati kan?
1: Ya, tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
1: Sebab dia tak ada batasan tau kalau kita nak berdoa. Kecuali lah orang kata biarlah beradab. Tengah duk qada hajat duk doa apa kan?
0: Betul juga. Janganlah sampai teratu.
1: Jangan sampai teratu.
0: Ni, pasal nak kongsi dengan anda semua ni. Satu, kata apa, menarik minat juga lah kan. Iaitu di Ghana.
1: Ghana?
0: Di Ghana.
1: Okey.
0: Ghana dan juga, kalau kita tengok di sana tu serba kekurangan lah satu penempatan ni kan. Tapi cikgu ni dia nak bagi nak murid dia ni faham ni sampai apa ni, dia sanggup tau buat apa. Dia pun di sana tak ada kemudahan macam kita ni, komputer lah, zeta lah, AI lah, apa ke benda ni kan. Lepas tu dia nak bagi anak murid dia ni bayangkan dan juga nak bagi tahu macam mana rupa komputer tu. Tahu dia buat apa, Ibas?
1: Tak tahu.
0: Dia lukis macam mana yang ada dekat komputer tu.
1: Okey.
0: Home ke apa tu, macam-macam lah kan ada kat situ. Apa yang terdapat dekat screen hak komputer tu kan, ada lukis kat apa hitam tu serupa tu, sebiji macam komputer. Sebab apa? Sebab dia nak tahu, dia nak bagi anak-anak murid dia ni tahu kata tu adalah komputer. Rupa-rupanya
1: Rupa-rupanya apa?
0: Rupa-rupanya kita nak ke mana dah.
1: Okey, saat kita nak dengar Sentuhan Duha lah untuk waktu ni. Saat lagi 8 pagi, berita tempatan Kedai FM. InsyaAllah berita yang disunting oleh Nur Hidayah Anwar.
0: Ya, sebenarnya untuk anda di Aktif 9
1: #rancak ber

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45

0: sentiasa memperingati suami dia supaya jaga bab-bab makan, bab-bab minum, takut nanti sakit tak sedap perut. Dan juga ada juga yang pesan jangan makan kedai janda. Ada juga yang pesan kepada suami jangan picari harta-harta yang haram, jangan lupi ambil benda-benda yang Allah Ta'ala tak bagi, jangan main mata, jangan jaga-jagalah mata. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, isteri kepada salafus soleh ada disebutkan dalam kitab, mereka sentiasa berpesan kepada suami-suami mereka, iyyaka wa kasbal harami fa inna nasbiru alal ju'i wa la nasbiru alan nari. Maksud dia, jauhilah oleh kamu wahai suami kami penghasilan-penghasilan daripada perkara yang haram, kerana kami mampu bersabar atas rasa lapar tapi kami tak mampu bersabar di atas siksaan neraka. Oi, sedap bunyi peringatan isteri-isteri para salafus soleh zaman dulu yang memperingati suami dia tentang jangan cari benda-benda yang haram, kerana kami mampu bersabar dengan rasanya lapar tapi kami tak mampu bersabar dengan azabnya Allah Subhanahu Wa Taala kerana perkara-perkara yang haram ini. Mudah-mudahan jadi panduan dan renungan kita bersama pagi ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.